0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, Insan Muda 92.3 Best FM Sukabumi number 1 Hits Music Station, masih bareng Syifa nih Insan Muda. Tentunya di acara Jogging Joget in the Morning ya. Oke, dan di sini kita bakalan bahas info-info Sukabumi ya. Kalau tadi kan kita udah bahas perkiraan cuaca di Sukabumi yang dimana katanya hari ini tuh bakalan cerah dan lumayan panas juga karena suhu tertingginya tuh di angka 30 derajat Celcius ya. Dan sekarang kita bakal masuk berarti sekarang ke info Sukabumi nih ya, dimana ini tuh ada nasib naas ya yang menimpa Ivan Rianto yang berumur 35 tahun, dimana nih seorang kurir ekspedisi di Kabupaten Sukabumi ya dia tuh. Dan di sini tuh nih sepeda motor beserta sejumlah paket milik pelanggan raib digondol pencuri saat hendak diantar ke alamat tujuan pada Selasa 11 Agustus kemarin ya, sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan insiden tersebut tuh terjadi di depan ruko tempat korban bekerja di kampung Cipanggulaan RT 2 RW 1 ya, Desa Pondokaso Lande, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Dan akibat kejadian ini, total kerugian ditaksir mencapai 16,5 juta rupiah. Waduh, 16 juta loh guys. Dan aksi nekat pelaku sempat terekam kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dalam rekaman tersebut nih terlihat seorang pria mengenakan topi dan juga sepatu berjalan kaki dari arah seberang jalan mendekati motor korban. Dan tanpa butuh waktu lama nih, pelaku tuh langsung membawa lari motor Honda Beat New tahun 2020 berwarna putih dengan nomor polisi F5708 UCT ke arah Cicurug. Dan korban juga nih ya, Ivan Rianto juga mengatakan dirinya tuh belum mengetahui apakah pelaku beraksi seorang diri atau bersama orang lain karena dalam rekaman CCTV yang terlihat hanya satu orang saja. Jadi emang kalau dilihat dari CCTV itu tuh gitu kan ya, kayaknya tuh kayak jalan kaki katanya dari seberang, pakai sepatu, pakai topi, dari seberang dia jalan, terus dia tuh kayak nyebrang bawa motor ke arah Cicurug katanya gitu. Dan kejadian tuh bermula saat Ivan tuh bersiap-siap membawa barang bawaannya untuk pengiriman ke wilayah Cipanggulaan hingga kawasan proyek Sapicu Utara ya. Kendaraannya diparkir di depan gudang dalam kondisi stang tidak terkunci, jadi emang gampang banget gitu kan ya. Dan Ivan juga mengaku gak menaruh curiga lantaran emang area sekitar lokasi tuh terbilang ramai oleh aktivitas para pedagang. Dan bahkan nih sebelum pergi juga nih Ivan tuh mengikat paket berukuran besar di jok belakang motor, yaitu kemudian masuk kembali ke dalam ruko sekitar 5 hingga 10 menit untuk mengambil karung berisi paket-paket kecil. Namun saat kembali keluar, sepeda motor beserta paket yang diikat di jok belakang sudah lenyap nih. Aduh, padahal kayak dalam hitungan waktu 5 menit aja gitu kan, 5 sampai 10 menit aja, tapi tiba-tiba udah gak ada aja gitu kan semuanya. Dan diperkirakan terdapat 4 hingga 5 paket berukuran besar yang ikut terbawa, salah satunya berisi sepatu bernilai cukup tinggi. Total kerugian motor dan paket kemudian diperkirakan mencapai tadi ya 16 juta ini. Nilai tersebut tuh telah dicantumkan dalam BAP kepolisian juga. Dan setelah mengetahui motor hilang nih, Ivan tuh kemudian menanyakan kejadian tersebut kepada sejumlah pedagang di sekitar lokasi, namun emang tidak ada yang mengaku melihat aksi pencurian. Ia tuh menanyakan kepada pedagang nasi, penjual es kelapa, dan juga tukang bakso yang berada di sekitar lokasi. Tapi emang katanya gak ada yang lihat gitu kan ya, mungkin serapi itu gitu kan, jadi kayak orang tuh gak curiga kalau itu tuh pencuri gak sih. Dan meskipun begitu nih ya, seorang tukang bakso juga sempat menyampaikan bahwa emang beberapa hari sebelumnya ada orang yang terlihat bolak-balik ya di sekitar lokasi dan juga dianggap mencurigakan katanya. Oh, jadi emang udah ngincer banget gitu kan dari hari-hari sebelumnya tuh. Dan kasus pencurian tersebut juga nih kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian. Ivan juga mengatakan laporan sudah diproses dan juga dirinya tuh telah mendapatkan surat kehilangan serta BAP juga. Laporan tersebut juga nih diperlukan untuk pengurusan asuransi karena motor yang hilang masih dalam masa angsuran katanya. Aduh, nyesek banget gak sih kayak itu motor masih dicicil tapi udah hilang gitu kan, beserta paket-paketnya juga. Aduh, kok bisa gitu kan ya ini. Pencuri, kamu jahat banget sih jujur. Karena dia tuh lagi kerja loh gitu kan. Kamu bisa-bisanya nyuri motor orang yang lagi kerja gitu kan ya. Aduh, semoga deh ya ini juga nanti cepat ketemu ya pelakunya dan cepat balik juga motornya, karena emang itu sayang banget masih dalam cicilan juga gitu kan. Emang biasanya kayak gitu gak sih kalau masih dalam cicilan tuh biasanya makanya kata orang gitu kan, kalau misalnya 3 bulan lagi mau lunas gitu kalau gak salah tuh, makanya jangan dibawa keluar tuh motor karena kayak pasti aja kejadian hilang katanya gitu ya gak sih Insan Muda.

Against Abu Dana 92.3 Best FM Sukabumi number 1 hits music station. Masih bareng Syifa nih, insan muda. Tentunya di acara jogging joget in the morning ya. Di sini kita masih bahas tentang info-info yang ada di Sukabumi. Tadi kan kita udah bahas tentang ada pencurian gitu kan ya. Pencurian motor dan juga paket gitu kan, salah satu kurir di Parung Kuda. Kalau sekarang ini nih insan muda ya, ini tuh lagi-lagi ada berita kecelakaan lagi. Nih emang ya berita kecelakaan tuh kayak pasti ada aja gitu kan ya. Makanya kita kalau misalnya di jalan lagi ngantuk itu mendingan udah deh minggir dulu, atau kayak udah nanti aja gitu kan ya, jangan dulu maksain buat kita perjalanan gitu kalau misalnya kita lagi apa namanya tuh lagi ngantuk banget. Karena ini juga diduga akibat pengemudi yang mengantuk nih. Satu unit mobil sedan Toyota Corolla DX ya, KE70 berwarna merah muda nih, menabrak 6 sepeda motor di Jalan Nasional 3, tepatnya di kawasan Taman Kota Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi pada Rabu 12 Agustus kemarin nih, sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Masih jam 11 lagi ya. Dan saksi mata di lokasi kejadian yang juga pengemudi ojek online ya, yaitu Lani Saiful Hidayat yang berumur 26 tahun juga menuturkan bahwa insiden itu bermula saat sedan bernomor polisi F1237 Vizia tersebut melaju kencang dari arah kota Sukabumi menuju Cibadak. Dan sebelum menghantam deretan motor milik pengemudi ojol yang terparkir, mobil terlebih dahulu mendabrak sepeda motor yang dikendarai seorang ibu dan anaknya yang hendak membeli kupat tahu katanya. Dan benturan keras tersebut juga nih membuat anak yang dibonceng terpental ke arah sepeda motor Landi ya. Beruntungnya nih anak yang berusia sekitar 3 tahunan tersebut tuh selamat dari benturan langsung ya, karena emang terhalang oleh badan kendaraan Landi. Dan Landi juga nih mencatat sedikitnya ada 6 sepeda motor yang terdampak dalam peristiwa ini. 4 motor dalam posisi terparkir, sementara 2 motor lainnya baru saja keluar dari area Masjid Besar Assalam Karangtengah Cibadak. Mobil tersebut juga nih baru

usai menghadiri kegiatan mengaji. Pengemudi kemudian mengaku ya bahwa emang dirinya tuh hilang kendali akibat mengantuk saat berkendara. Dan akibat tabrakan tersebut juga nih, sejumlah sepeda motor mengalami kerusakan, salah satunya Honda Beat Deluxe yang mengalami kerusakan cukup parah dengan estimasi biaya perbaikan sekitar 3,1 juta rupiah. Sementara Honda Vario milik Landi yang biasa digunakan untuk bekerja sebagai pengemudi ojol mengalami kerusakan dengan estimasi perbaikan sekitar 1,9 juta rupiah. Dan selain motor para pengemudi ojol nih, kendaraan milik pedagang bumbu yang ikut tertabrak juga mengalami kerusakan juga. Dan di sini juga nih, setelah kejadian anggota Polsek Cibadak tuh langsung datang ya ke lokasi. Namun emang persoalan kerusakan kendaraan dan kerugian para korban akhirnya diselesaikan secara baik-baik oleh pihak yang terlibat juga. Dan di sini juga nih, pengemudi tersebut juga akan bertanggung jawab ya, dan penggantian akan diberikan terhadap kendaraan yang mengalami kerusakan akibat kejadian tersebut nih. Duh. Tapi emang ini benar-benar sampai banyak banget ya, motornya itu sampai 6 gitu kan ya yang ketabrak gitu kan, belum lagi pedagang-pedagangnya juga gitu kan. Makanya itu insan muda, kita kalau lagi ngantuk ya lagi-lagi jangan dulu berkendara deh, karena takutnya kayak gini gitu kan. Jadi ya hati-hatilah di jalan insan muda ya, dan jangan lupa juga buat patuhin aturan lalu lintas juga. Yeah.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Indonesia hits playlist on NBS Radio.

Oke, Insan Muda masih bareng Shiva ini di acara Jogging Joget in the Morning. Dan sekarang kita udah masuk di sesi ketiga ya. Udah masuk di jam 8 nih Insan Muda. Di sini kita masih bahas tentang info-info yang ada di Sukabumi ya. Dan kali ini tuh nih ada berita di mana itu warga digegerkan dengan penemuan seorang pria berusia 59 tahun yang meninggal dunia di jembatan Cilubang, Kampung Tegalega, RT 4 RW 2 Desa Tegalega, Kecamatan Cidolo, Kabupaten Sukabumi pada Rabu 12 Agustus pagi hari ya. Dan korban berinisial R itu ditemukan warga dalam kondisi tergantung di jembatan tersebut sekitar pukul 6 pagi. Aduh, kayak gak kebayang sih tiba-tiba pagi-pagi kita ngelihat orang yang lagi dengan kondisi tergantung gitu kan ya. Dan di sini juga ini cabat Cidolog ya, yaitu Yusuf Suherlan juga mengatakan setelah menerima laporan, penanganan dilakukan secara lintas sektoral ya, dengan melibatkan perangkat desa, terus juga kepolisian, unsur TNI, tenaga kesehatan, serta masyarakat juga. Dan petugas juga ini kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan penilaian terhadap kondisi korban. Proses evakuasi itu dilakukan sekitar pukul 7 lebih 45 menit ya waktu Indonesia Barat dengan melibatkan perangkat desa, terus juga Kapospol, terus juga dan Posramil, serta dibantu warga sekitar juga. Sementara itu, Kepala Puskesmas Cidolog ya, yaitu Cepi Hermansyah juga mengatakan pemeriksaan medis terhadap korban dilakukan petugas kesehatan sekitar pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan dari hasil pemeriksaan awal, korban itu dinyatakan telah meninggal dunia ya. Petugas kesehatan juga ini tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Setelah kejadian juga ini pihak keluarga mendapatkan pendampingan dan juga edukasi terkait penanganan pasca kejadian. Pendampingan tersebut juga ini mencakup dukungan psikologis bagi anggota keluarga yang terdampak pastinya. Pemerintah desa Tegalega bersama Puskesmas Cidolog juga selanjutnya untuk melakukan koordinasi ya untuk memantau kondisi psikososial keluarga maupun lingkungan sekitar. Yusuf juga di sini tuh menambahkan juga langkah tersebut tuh dilakukan sebagai upaya memastikan keluarga maupun warga yang terdampak memperoleh dukungan yang diperlukan sekaligus mencegah kejadian serupa. Dan tindak lanjut yang dilakukan meliputi pendampingan dan juga pemantauan kondisi psikososial keluarga, terus juga mengidentifikasi anggota keluarga atau masyarakat yang membutuhkan dukungan lebih lanjut juga, serta koordinasi lintas sektor ya antara pemerintah desa, puskesmas, kader dan juga pihak terkait. Ya, selain itu juga nih pencatatan dan juga pelaporan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku juga ya. Edukasi serta penguatan dukungan sosial masyarakat juga nih akan dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan kejadian serupa. Di sini juga pihak berwenang juga menghimbau masyarakat ya yang mengalami tekanan psikologis berat ataupun memiliki anggota keluarga yang membutuhkan dukungan agar tidak menghadapi kondisi tersebut sendirian. Masyarakat juga diharapkan segera mencari dukungan dari orang terdekat ataupun tenaga profesional ketika menghadapi tekanan psikologis yang berat. Di sini juga Kapolsek Sagaranten AKP Asuryana di lokasi kejadian juga menjelaskan ya, korban tuh tergantung kain sarung berwarna biru bermotif kotak-kotak pada tiang jembatan Cilubang, mengenakan kaos hitam pendek, dan korban tuh ditemukan pertama kali oleh warga yang akan melintasi jembatan. Jadi ini sedih banget sih ya, kayak itulah makanya kita tuh pentingnya kita punya seseorang yang bisa mendengarkan cerita kita, biar kalau kita tuh lagi ada di fase beratnya tuh kita nggak ngerasa sendirian gitu kan ya. Jadi pokoknya buat kamu nih Insan Muda yang mungkin punya yang mengalami gitu kan tekanan psikologis berat gitu kan, atau kayak punya anggota keluarga ataupun mungkin teman-teman gitu kan yang dimana dia tuh membutuhkan dukungan gitu kan, agar tidak menghadapi kondisi tersebut sendirian juga. Jadi ya, kita juga harus bisa peduli juga ya buat ke lingkungan sekitar kita gitu kan. Kalau misalnya emang sekiranya ada teman ataupun keluarga yang emang dia kayaknya lagi ada masalah deh, suruh dia buat cerita. Karena jangan sampai dia mendem sendirian sampai terjadi kayak gini lagi.

Oke, Insan Muda 92.3 Best FM, Sukabumi number one hits music station. Gak kerasa banget nih Insan Muda ya. Udah di penghujung acara aja, Shiva temenin kamu di acara jogging joget in the morning. So terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari jam 6 paginya sampai dengan jam 9 paginya. Tapi tenang aja, karena abis ini juga Shiva masih temenin kamu, tapi di beda acara ya, di acara Indonesia satu aja di jam 9 pagi nanti. Jadi buat kamu yang mau request-request lagu Indonya, nanti join aja ya di jam 9 paginya. Dan di sini Shiva petugas pamit. See you on the next program and bye-bye.

0: Tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya. Terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Akin sama muda, 92.3 Trembes FM, suka bumi number one hits music station. Insan muda, nih ya masih ketemu lagi bareng Shiva di pagi harinya. Kali ini di acara yang berbeda, di acara Indonesia satu aja. Jadi buat kamu yang mau request lagu Indonya, langsung aja request ya ke sosial media kita. Di Facebook, Instastory juga boleh. Atau nanti juga Shiva bakal live TikTok juga. Jadi buat kamu yang mau sambil ngobrol juga, bisa langsung aja di TikToknya ya, di @nbsfmsukabumi.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, Insan Muda. 92.4 Best FM Sukabumi number 1 hits music station, masih bareng Syifan Insan Muda. Tentunya masih di acara Indonesia Satu aja ya. Dan sekarang udah jam 9:30 nih, waktunya Syifa untuk bacain requestan yang udah masuknya. Ini di TikToknya udah ada tadi itu dari Kak siapa ya? Dari Kasih Tikus Mini, katanya mau request lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa. Boleh ya, lagunya udah aman, udah Syifa simpen di track yang pertama. Dan sekarang kita bakalan lanjut kali ya ke instastory-nya. Di instastory di sini udah ada siapa aja, coba kita lihat ya. Udah banyak ya. Di instastory di sini udah ada dari Kain.blue, katanya mau request lagunya Salah Apa Aku. Boleh. Salah Apa Aku. Oke, lagunya udah aman, udah Syifa simpen di track yang kedua. Lanjut lagi ada dari Berbinar underscore FM, katanya mau request lagunya Selesai dari Sabrina Leonor dong kak, katanya. Boleh ya. Selesai sudah. Oke, lagunya juga udah aman, udah Syifa simpen di track yang ketiga ya. Lanjut lagi ya, di sini udah ada di TikToknya nih dari Kazulianya juga, katanya mau request lagunya Remuk dari Angie ya. Remuk, aduh hati aku remuk banget nih. Ini pada galau-galau semua ya kebanyakannya. Oke, lagu Remuknya udah aman, udah Syifa simpen di track yang keempat nih ya. Terus kita lanjut ke instastory-nya lagi kali ya. Di instastory-nya di sini udah ada dari Kak I Love underscore Win, katanya mau request lagunya Rosa, judulnya Sekali Ini Saja. Sekali Ini Saja, pada galau gini atuh. Tapi Sekali Ini Saja dari Rosa nggak ada nih, adanya dari Glenn Fredly. Jadi mungkin buat Kak I Love underscore Win, boleh di request ulang ya lagunya ya, karena lagunya tidak ada ternyata. Ada juga di sini dari underscore the icon 4 nih, katanya mau request lagunya Felicia Masalahnya. Coba aku cek dulu ya, Masalahnya ada gak? Tidak ada ternyata. Di sini lagu Felicia belum ada nih ternyata ya. Jadi mungkin bisa di request ulang juga nih buat Kak the icon. Lanjut lagi ya, di sini udah ada dari siapa lagi nih? Dari Kamalia Putri 84, katanya mau request lagunya Menjauh by Vanessa Z. Boleh. Tuh kan pada galau-galau kan. Oke, lagunya udah aman dan kita langsung aja puterin ya lagunya. Di sini adalah lagu dari Samuel Cipta, Jagat Rasa.

Insan muda, kamu lagi cari rumah pertama dengan harga yang terjangkau, lokasi nyaman, dan spesifikasi yang lengkap. Nah, rekomendasi ini perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Graha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Nah, rumah tipe 30/60 ini tuh dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan juga cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, dan keramik kamar mandi 20x20 ya. Atap juga menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan juga tahan lama. Untuk kenyamanan rumah nih, ini tuh dilengkapi daya listrik 900 watt ya, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toran. Tersedia juga nih area carport ya, dengan rabat beton dan juga halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga pastinya. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi juga, dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, terus juga exit tol Bocimi, stasiun kereta api saat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi juga. Lingkungannya juga asri ya, dengan pemandangan pegunungan, akses jalan yang paving block, sumber air melimpah, dan juga berada di kawasan bebas banjir. Nah, khusus buat insan muda nih ya, saat ini tuh tersedia promo DP mulai 2 jutaan aja, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Dan tentunya proses KPR juga didukung oleh perbankan dan juga terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah juga ya, cukup booking blok sebesar 500.000 aja dan kamu sudah bisa mendapatkan ya, mengamankan unit pilihan kamu pastinya. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan juga fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang di Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Oke, Insan Muda masih barengan dengan Syifa nih ya, tentunya di acara Indonesia Satu Aja. Jadi buat kamu yang mau request lagu Indonya, langsung aja gas request dari sekarang. Dan di sini juga Syifa udah live TikTok juga. Jadi buat kamu yang mau join-join sambil ngobrol-ngobrol, bisa langsung aja join di @nbsfmsukabumi. Dan di sini juga udah ada yang masuk nih untuk requestannya nih di apa namanya tuh, di TikTok ya. Tadi tuh udah ada dari siapa aja nih coba. Oke, ada dari Katriu Caksono, katanya mau request lagunya Tulus Teh Hijau dong. Boleh. Mungkin aku sedang tak bisa. Oke, lagu dari Tulusnya udah aman ya, udah Syifa simpan di track yang pertama. Lanjut lagi, di sini tuh udah ada dari siapa lagi? Ada dari Mang Aco, katanya mau request lagunya Itu Aku dari Sheila on Seven. Boleh ya, lagunya juga udah aman, udah Syifa simpan di track yang kedua. Lanjut lagi, ada dari Karizal, katanya mau request lagunya Juicy Lucy Mawar Jingga. Boleh. Mawar Jingga, lagunya juga udah aman, Syifa simpan di track yang ketiga ya. Ada juga di sini dari siapa lagi nih? Dari Kasya Hamira, katanya mau request lagunya Mahal Ini. Sial, aduh. Galau banget nih. Sial, sialnya ku bertemu. Sial banget ya ketemu dia ya. Kenapa sih harus ketemu dia gitu kan? Itu kayak selalu menjadi omongan sudah kita asing sama seseorang enggak sih, atau kayak sudah kita putus sama sama seseorang gitu kan. Pasti tuh kayak kita mikir, kenapa sih aku harus ketemu dia gitu kan. Kayak sial banget rasanya ketemu dia gitu kan ya. Oke, lagu sialnya udah aman ya, udah Syifa simpen di track yang keempat. Dan satu lagi kita bakalan masuk di Insta story-nya kali ya. Di sini udah ada dari Arum Puspito 83, katanya mau request lagunya Berjalan Tanpamu dari Nabila Takia. Lagunya udah aman ya, dan kita bakal langsung aja buat puterin lagunya. Yang pertama ada lagunya dari Tulus, Teh Hijau.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

Oke, Insya Allah deh. Gak kerasa banget nih ya, udah di penghujung acara aja. Di sini Syifa temenin kamu di acara Indonesia Satu aja nih dari jam 9 paginya. So, terima kasih buat kamu yang udah stay tune, yang udah join-join live juga, terima kasih banyak. Dan abis ini bakal ada Kevin ya di acara selanjutnya, di acara FYP. So, di sini Syifa bertugas pamit. See you next time and bye-bye.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, everyone, 92.3 BS FM Sukabumi is number one hits music station. Hai, selamat siang, selamat muda. How are you today? Dan selamat hari Kamis manis bersama duo manis ya. Di siang ini ada aku Kevin. Oke. Dan Ziandra ini tuh mau temenin aku lagi nih sama muda, dan juga temenin Insa Mudi waktu makan siang ya.
1: Betul.
0: Dan yang mana Insa Muda, sebelum kita mulai ke materi kita yang Muda soal informasi viral, nah lagu-lagu enak bakalan terlebih dahulu aku putarkan sebagai opening song ya. So, stay tune ya.

0: Okay, 92.9 BSR FM, Sukabumi's number one hits music station. Ya, kita semua udah masih bareng kita di FYP Poyo Page. Dan sekarang udah jam 11.34 menit di siang harinya kamu yang cerah ini. Dan kita bakalan spill informasi yang sekarang tuh lagi panas-panasnya ya. Lagi hangat-hangatnya jadi bahan perbincangan ya di sosial media.
1: Nah, jadi ada video viral. Isinya tuh tentang kakek yang azan di dalam kereta.
0: Iya sih. Ini viral, aku pernah lihat dan itu beneran apa ya? Momen banget ya. Nah, bisa-bisanya banget tiba-tiba azan.
1: Ya, karena dia tuh ngelihat di luar, dia kira tuh lagi hujan petir gitu, Kak. Jadi dia spontan azan. Tapi aksi ini tuh sempet dihentikan sama istri dan anaknya karena istrinya tuh takut ngeganggu
0: pengguna lainnya.
1: Iya, betul.
0: Iya, jadi beneran apa namanya panik banget sih kalau tiba-tiba si kakek ini azan, karena kan kalau misalkan usia udah semakin menua itu terkadang ada kepikunan yang terjadi,
1: yeah.
0: Gitu, ada satu hal yang bisa bikin salah dengar, yang harusnya mungkin ngedengar suara gerbong kereta malah nyakanya
1: kiranya
0: petir.
1: Iya, petir gitu.
0: Iya, itu beneran gokil banget sih. Udah dikasih tahu nih kayak ini malu, ini bukan petir, ini gerbong, yeah. Malah ditepis ya. Apa sih kamu ganggu
1: malah
0: aja.
1: Dilanjutin adannya.
0: Aku jadi ingat waktu itu ada satu momen juga. Waktu itu ada ibu kosidahan tuh yang ngapalin lirik kosidahannya tuh di dalam kereta, yeah. Yang berkelompok itu, kamu pernah lihat gak?
1: Aduh, aku belum lihat lagi.
0: Itu seru banget sih. Satu kayak ini kan kakek-kakek mungkin dia udah pikun ya. Ini ibu-ibu berkumpul semuanya pada nyanyi lagu kosidahan ya. Ya mungkin dia mau perform hari itu, tapi dia nyanyinya di kereta. Bayangin orang-orang yang di belakang yang
1: bingung
0: sedang
1: dong, pasti
0: anak,
1: kayak
0: ya.
1: Ngagung-ngagung, kenapa nih, ada apa nih gitu.
0: Iya, apalagi orang-orang yang lagi pengen tidur, lagi capek banget. Itu keganggu banget sih.
1: Nah, ini ada juga
0: komen-komen ya.
1: Dari komenan, ada yang komen gini. Jadi dia naik bis, terus ada kakek-kakek juga nih, tiba-tiba teriak kayak gempa, gempa, gempa gitu.
0: Padahal gempi. Enggak dong ya?
1: Enggak dong, Kak. Nah, terus yang lagi tidur tuh auto bangun. Jadi kayak alarm alami ini ya.
0: Iya.
1: Jatuhnya.
0: Padahal emang beneran gempa?
1: Enggak dong, Kak. Ini kejadiannya di bis. Ternyata jalannya itu rusak.
0: Wow.
1: Jadinya goyang-goyang tuh bis.
0: Iya, gimana ya? Aduh, memang unik-unik sekali ya generasi satu ini. Generasi boomer ya berarti ya?
1: Iya, generasinya zaman Soekarno.
0: Iya, tapi sehat telus buat telus gitu. Aku jadi ngerasa jadi gen alpha ya, tiba-tiba jadi telus. Pokoknya sehat terus buat kakeknya, ya, sehat-sehat dan
1: sehat sekeluarga
0: bisa ya. Jalan-jalan naik kereta lagi ya.
1: Iya.
0: Dan semoga tidak kagetan lagi ya.
1: Iya.
0: Soalnya bapaknya kaget, saya juga kaget jadinya. Oke, dan Islam Muda, sementara kita bakal angkat dulu dengan beberapa track, so stay tune terusnya.

0: Yes, 93.3 Biasa FM Sukabumi number one hit music station. Masih bareng aku Kevin dan juga
1: Ziandra di sini.
0: Iya, di sini. Habis suaranya. Iya. Pasti betul. Semalam habis nyanyi lagu rock.
1: Iya, kok tahu aja sih.
0: Iya, soalnya suaranya tuh metal banget.
1: Asik.
0: Dan di sini kita bakalan bahas informasi lagi nih, Samuda. Ini ada yang lebih unik dari suara Ziandra yang asik itu. Ini ada kangguru. Yeah. Yang ini tuh kanggurunya tuh bukan dari Aussie,
1: tapi dari Indonesia. Nih, jadi para ilmuwan ini berhasil nemuin lagi kanguru Wendy Wai yang sebenarnya spesies ini tuh udah nggak pernah kelihatan lagi sejak tahun 1938.
0: Udah lama banget ya.
1: Iya, betul. Nah, para ilmuwan ini nemuin spesies kanguru ini di dalam hutan terpencil di Papua Barat.
0: Yes, betul banget. Dan ini tuh udah lama banget ya, dari tahun 1938 tuh berarti sebelum kemerdekaan Indonesia udah gak ada ya si kanguru ini. Dan ini tuh fotonya lucu banget loh. Dia tuh kayak melet-melet gitu, kayak iya gak sih?
1: Iya.
0: Ini tuh lebih lucu dari kanguru Aussie gak sih? Karena badannya mungil.
1: Biasanya kan kanguru tuh
0: tinggi gede.
1: Iya, gede.
0: Gede. Tapi dan lompat-lompat.
1: Ini mungil sekali.
0: Ya ini, aduh, cute banget sih. Dan ini tuh juga penemuan ini menjadi pengingat ya bahwa banyak banget wilayah di bumi yang belum sepenuhnya dieksplorasi. Sekaligus itu nunjukin pentingnya upaya menjaga dan melindungi alam beserta keanekaragaman hayatnya. Dan ini tuh benar-benar suatu penemuan yang
1: unik banget.
0: Unik,
1: ya.
0: Betul.
1: Unik sekali.
0: Insan muda. Dan kalau misalkan kita lihat hewan-hewan yang udah nggak ada, sebenarnya itu mungkin ada nggak sih, cuman memang
1: ya belum tereksplor itulah,
0: masih tersembunyi gitu, yeah. Saking langkanya mungkin ya, jadi nggak ketemu sama manusia. Dan one day ketemu juga nih.
1: Iya, yeah.
0: Jadi penasaran di luar sana kita bakalan ketemu atau nggak sama hewan-hewan yang ya baru-baru lagi. Jadi buat Samuda, jangan kemana-mana. Sementara kita bakalan katul dengan beberapa trik ya. Nanti kita bakalan bahas hewan-hewan yang ini lebih unik lagi.
1: Iya, betul, betul.
0: Jadi jangan bedain frekuensinya kamu. I think my hair stopped growing. Is that even a thing? I haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times, he's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
4: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
3: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
4: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
3: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
4: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
3: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
4: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
3: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Welcome everyone, 92.3 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Hai, semuanya masih bareng kita di sini di FYP For Your Page. Dan yang mana kita di sini bakalan spill lagi informasi sama di siang harinya. By the way, kamu udah makan siang belum? Ini jangan sampai gak makan siang kayak yang di depan aku ya. Dia akhirnya belum makan siang, kamu puasa ya?
1: Iya, aku lagi puasa.
0: Alhamdulillah, tapi itu botol minuman apa ya depan kamu ya?
1: Aduh, ini bukan yang aku, Kak. Tolong.
0: Oh, alah. Dan yang mana di sini sama muda, kita bakalan bahas apa lagi nih, genre?
1: Kali ini informasinya masih tentang hewan ya. Unik nih, ada seekor sapi yang biasanya kita lihat sapi tuh gede, terus biasanya penampilannya agak kumuh ya.
0: Waduh, kumuh tapi enak.
1: Iya. Nah tapi sapi yang satu ini penampilannya beda banget.
0: Bedanya apa tuh?
1: Nah dia punya bulu yang lebat.
0: Oh.
1: Terus rapi juga ya. Kelihatan dari fotonya nih.
0: Sapi Angora ya.
1: Iya betul, ini sapi Angora karena bulunya lebat banget.
0: Iya, lebat dan kucritnya kecil, iya, jadinya kecil memang ini. Kecil banget untuk ukurannya.
1: Nah tapi ternyata sapi ini tuh memang sengaja sama pemiliknya dijadiin
0: sapi hias.
1: Rapi gitu.
0: Betul, karena cute aja gak sih?
1: Iya, karena sapi ini ikutan kontes.
0: Kontes kecantikan, apa kesapian?
1: Kayaknya fashion show ya.
0: Fashion show sapi.
1: Iya.
0: Ya jadi semua penampilan unik ini itu bukan hasil rekayasa ya, tapi ini adalah proses perawatan intensif dan ini tuh dikasih sampo, dikasih ya. Perawatan juga,
1: kondisioner juga.
0: Benar-benar sapi yang bikin iri ya. Karena kita aja kadang pakai sampo doang, kondisionernya enggak.
1: Ya,
0: ini dia udah lengkap banget.
1: Iya. Nah.
0: Jadi si sapi ini tuh kayak boneka-boneka berbulu gitu. Udah mah kecil, gemesin, dan kayaknya wangi banget sih. Kalau aku lihat dari fotonya aja wanginya udah kecium ya.
1: Tapi sayangnya gak ada videonya ya, Kak.
0: Iya.
1: Padahal pengen lihat sapinya fashion show. Terus sambil ngibas-ngibasin ekornya, lucu banget nih kayaknya.
0: Bener. Jadi dari wajahnya ini kayak sapi konglomerat gitu lah. Gak kelihatan kandang kayak gitu ya.
1: Iya, makanya itu.
0: Jadi kayaknya gak bau kandang sih ini. Ini iya. Benar-benar friendly kalau kita bawa ke rumah juga. Tapi harganya sepertinya tidak friendly ya.
1: Betul.
0: Soalnya harganya
1: mahal
0: ini
1: banget,
0: mahal banget sih samuda. Mana gak bisa dipotong lagi.
1: Limited tapi, edition sih kayaknya ini.
0: Ini bukan sapi loh.
1: Ini sapi.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Capi. Ini capi. Oke, dan semoga kita bisa mempunyai sapi-sapi kecil ini ya. Kayaknya biar anti mainstream gak sih, orang-orang bawa kucing, kita bawa sapi.
1: Iya, betul.

0: 92,3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Iya, Samudra. Aduh, gak kerasa banget ternyata udah di pojok acara aja, Zendra.
0: Iya, betul. Terima kasih yang sudah menemani kita dari awal sampai akhir.
1: Sorry tuh sih kalau misalkan kita ada salah-salah kata dalam penyampaian, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu.
0: Iya, betul. Aku Zendra.
1: Dan Kevin pamit.
0: See you.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Konnichiwa, insan muda, annyeong. Dan ya udah hari Kamis lagi aja, artinya di jam 2 sampai jam 4 siang, 4 sore ya. Pas nanti Abi yang bakal temenin kamu sama 2 jam ke depan ya. Ini udah mulai beda nih lirik-liriknya, udah agak Jepangan nih. Ya, enggak cuma Jepang, Abi juga bakal lagu-lagu K-pop ya. Jadi buat kamu yang pengen request, tinggal isi aja question box di Instagram ataupun di postingan terbaru di Facebook Radio NBS FM. Abi juga ntar bakal live ya di TikTok NBS FM sambil juga update seputar berita musik K-pop dan juga J-pop. Stay tune, minasan.

Jadi keinget film Violet Evergarden lagi. Dulu aku waktu dengar pertama kali lagu ini gokil sih, nangis kejar. Soalnya keinget apa ya, episode yang dimana si Violetnya itu ditugasin buat ngumpulin surat dari seorang apa ya, seorang ibu lah ya, seorang ibu yang punya anak dan ibunya ini sedang sakit dan dia udah tahu gitu kan waktunya udah agak lama lagi. Nah dia tuh apa sih bikin surat, banyak banget suratnya tuh, yang dimana suratnya itu buat anaknya ketika ulang tahun. Jadi ketika si ibunya ini meninggal, suratnya tuh tiap tahun tuh bakal dikasih setiap dia ulang tahun. Ya sedih banget sih. Jadi keinget lagi kan, ada padahal udah move on, pas denger lagunya jadi gamon lagi.

Oke, di sini Abi mau up dulu ya. Apa namanya? Berita seputar K-pop dan juga J-pop. Nah, kita bakal start dulu yang K-pop ya. Abi kutipnya di kpopchart.net karena akhir-akhir ini banyak banget yang comeback ya. Kemarin New Jeans, terus Big Bang, sekarang Kwon Eun Bi nih yang bakal comeback bulan September, Insan Muda ya. Dan ini jadi awal baru bersama RBW, itu label baru dia tuh, Rainbow Bridge World namanya ya. Ya, solois Kwon Eun Bi dikabarkan akan comeback pada bulan September dengan album baru, sekaligus membuka babak musiknya bersama agensi RBW. Saat ini Eun Bi disebut berada dalam tahap akhir persiapan album dan segera akan mulai rangkaian promosi serta teaser comeback. Nah, perilisan ini menjadi comeback pertama Kwon Eun Bi setelah bergabung dengan RBW, sehingga publik menantikan warna musik barunya. Nah, album tersebut nih hadir setelah hiatus sekitar 1 tahun 5 bulan sejak Eun Bi merilis single digital berjudul Hello Stranger. Nah, perpindahan ke RBW ngebuat penggemar penasaran terhadap perkembangan musikal Eun Bi dan arah baru yang bakal ditampilin nanti ya. Dan Kwon Eun Bi juga sih berharap ya, albumnya ini bakal ngebuat pendengar berkata ini benar-benar Kwon Eun Bi gitu ya kan, dengan karakter musik yang khas gitu. Yaitu pertama debut tuh tahun 2014 bersama YE ya. Lalu dikenal luas sebagai pemimpin IZONE setelah terpilih melalui acara Survival Produce 48. Nah, terus julukannya tuh Waterboom Goddess. Keren banget ya. Melekat pada Eun Bi berkat penampilan festivalnya. Sementara comeback di bulan September nanti sebagai babak baru dari perjalanan musik sang solois. Seperti itu Insan Muda ya. Kayak gimana konsepnya? Apakah ntar di label baru bersama label baru gitu ya kan bakal lebih beda stylenya, atau mungkin ntar ada yang berbeda dari Kwon Eun Bi? Who knows ya. Oke, kita bacain requestan ya. Ini udah ada requestan sih yang dari TikTok, NCT Dream ya. Bukan NCT, apa sih tadi? Bad Number Heroine ya. Kalau yang NCT Dream ini ada yang request juga sebenarnya di Facebook. Jadi kita gabung saja. Dan di sini ada Fiti Haryati dari Cikarat pengen request lagunya Stray Kids This That. Sayang spesial buat anakku dan suami ya. Abi makasih. Oke, arigato. This That belum masuk. Tapi Fiti mau yang lain enggak? Kita ke request yang lain dulu aja ya. Kalau mau request ulang tinggal komen lagi. Dari Aimazushine Onira Ruele, Asia Pop Culture, Annyeong, Konnichiwa, siang Kak Abi, buku Wahai Chimadesu. Udah pakai bahasa Korea, Korea, bahasa Jepang ya sekarang ya. Mau request lagunya NCT Dream yang judulnya Candy ya. Lancar-lancar siarannya, fighting, gomawo. Oke, Annyeong Rebun. Thank you. Aman lagunya ya. Candy udah Abi simpen juga. Mana nih salamnya, biasanya buat kakak online-nya. Ada Sukabul ya, Lampung Utara hadir dari Arcadia Phoenix. Arcadia Phoenix kemana aja. Asia Pop Culture siang requestnya Lark and Seal yang Flower. Salamnya buat semua aja, makasih. Aman ya Kak Arcadia. Ada Itna juga, Camis hadir, Camai Mustika juga. Selamat siang, salam rahayu di Abiraga, Sampelangan Ganjar, Balikutan, gabung. Matur nuwun. Oke, sama-sama. Oke, buat Insan Muda mau yang chit-chat and chill boleh ke TikTok MBSFM aja ya. Tapi sebelum ke lagu, Abi punya promo dulu buat kamu yang mungkin lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi adalah Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang udah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plester aci dan cat, lantai keramik 40x40, untuk ruang utama dan keramik KM, WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng, metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving blok, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Insan Muda, saat ini tersedia DP ya, promo DP mulai dari 2 jutaan dan gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu udah bisa ngamanin unit pilihan kamu. Jangan sampai kelewatan,
kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Vibe-nya kayak Japanese summer vibes gitu gak sih, sama muda, lagu-lagu Andre itu. Kayaknya Japanese old song itu emang vibe-nya, dan juga apa sih style-style-nya gitu kan, penyanyinya kayak keren-keren banget gitu. Kayak klasik old vibes gitu. Tapi suka sih kayak gitu. But anyway, Abi mau spill dulu berita J-pop-nya Insan Muda, karena ada girl group SKE48 ya, umumin detail single ke-37 yaitu berjudul Tameki Mirai. SKE48 resmi mengumumkan detail single ke-37 mereka yang berjudul Tameki Mirai, yang dijadwalin itu tanggal 9 September 2026 ya. Itu ada beberapa versi sih, ada tipe A, tipe B, sama tipe C, sama teater edisi ya. Nah, selain lagu utama juga setiap tipe menghadirkan coupling song dari masing-masing tim ya. Kok coupling ya, bukan coupling, coupling motor itu mah ya. Ya, versi DVD juga dilengkapi video musik Tameki Mirai serta berbagai konten spesial SKE48. Nah, untuk tipe A sendiri itu menghadirkan lagu Double Zero dari tim S, sementara tipe B itu berisi Zenin Yushou dari tim Ki ya. Nah, untuk type C ya, type C bukan kabel ya, type C ini tipe C ya istilahnya. Ya, menghadirkan Sayonara Bokura no Kamisama dari tim E. Nah, adapun Theater Edition memiliki lagu Fury dan proyek SKE48 Hatsukoi no Shunkan. Nah, untuk track-tracknya sendiri ini Tameki Mirai tuh banyak banget ya. Untuk tipe A nih, contohnya itu tadi udah disebutin Tameki Mirai Double Zero, terus yang tipe B-nya Zenin Yushou gitu kan. Tipenya Sayonara Bokura no Kamisama. Teaternya Fury SKE48 yang Hatsukoi no Shunkan. Untuk off vokalnya yang keenam itu Tameki Mirai ini. Nah, untuk yang ketujuh off vokal juga, jadi kayak apa ya, off vokal tuh lebih ke akapela gak sih, Double Zero-nya. Terus ini Yusho juga, terus ini semua tuh dinyanyiin ulang mungkin ya, tanpa instrumen, jadi off vokal aja. Atau emang off vokal tuh tanpa vokal tapi instrumen doang, jadi yang penonton tuh nyanyi gitu. Biasanya kayak gitu ya kalau teater-teater lah, ya gak sih? Jadi yang tampil juga gak cuman apa ya, sang artis, tapi penonton juga ikut tampil gitu kan. Ah, pasti gua tebak nih di teaternya isinya cowok semua ini, kayak arena circulation. Itu full laki semua ya, itu lagu buat gym tuh. Se no de na na na jame na na na na hola. Oke, enough talking, dan kita kembali untuk bacain komentar kamu ya. Udah habis ya tanya-tanya di Facebook. Sini ada Dumenti aja sih, dapat langkat semua. Oke, kalau mau request-request boleh, tinggal buka aja apa namanya, TikTok MBSFM, karena Abi masih live di sini ya, sampai jam 4 sore.

Oke, okay, Insan Muda masih bareng Abi di Asia Pop Culture dari Toko kedua juga ya. Dan ya makin sore nggak kayak kemarin-kemarin panas gitu ya kan, mataharinya ada. Tapi sekarang nggak ada si berawan gitu ya kan. But it's okay. Karena kemarin Abi sempat bikin konten yang grup baru ya, yang dibawa agensi Hype ya atau ABD itu Twide ya. Nah mereka tuh bakal apa sih namanya? Bakal nampilin sih cerita lewat teaser Step 2 yang We Play itu loh, buat mini album perdana Tune and Play. Ya grup baru Hype yang ini Twide semakin menarik perhatian lewat teaser terbaru untuk mini album debut bertajuk Tune and Play. Jadi tanggal 12 Agustus kemarin tuh Twide udah rilis teaser yang judulnya Step 2 We Play dan foto grup melalui akun media sosial resmi mereka. Nah, teaser tersebut menampilkan 7 anggota Twide dalam suasana santai dan ceria di tengah jalanan penuh warna di Thailand. Lagu Girls ya, artinya singkat si GRLS ya, terdengar dengan irama energik serta suara ambient yang membuat suasana video terasa segar dan penuh semangat. Nah, dalam foto grup juga nih, para member mengenakan busana denim dan motif bunga sambil berpose di sebuah gang bernuansa vintage. Tapi ini emang estetik semua sih, kayak vintage-vintage estetik gitu loh, stylenya old-old gitu, tapi suka sih Abi yang kayak gini. Konsep tersebut menghadirkan kesan sangat hangat dan juga akrab ya, sekaligus memberikan warna berbeda dari teaser Twide yang udah dirilis sebelumnya. Sebenernya udah diperkenalin sih sebenernya teaser yang Step 1 We Tune tuh, cuman nuansanya tuh beda gitu, tuh lebih tenang jual liris, jadi sehingga kontras dengan konsep yang paling baru. Ya, antusiasme juga ya meningkat nih setelah perform video buat lagu Girls itu yang berjudul Meet My Girls Twide. Langsung mencuri perhatian penggemar global lah ya yang pastinya. Nah, kalau untuk debutnya sendiri, Twide itu dijadwalin 24 Agustus ya lewat mini albumnya yang Tune and Play yang bawa konsep dinamis ke panggung K-pop. Udah apa ya berarti udah berarti ya kemarin tuh udah memperkenalkan gitu ya kan, udah show up juga Twide setelah apa sih lama di rahasia-rahasiakan ya, sampai jalan ke jalan raya aja pakai masker mereka. Jadi udah dikenalkan tuh ya, ada 7 orang itu. Ada Seohyi, Seyun, itu adik Jihyo Twice, itu Insan Muda ya. Jadi kata orang mah sih Twice itu adiknya Twice ya. Ya karena emang ada adiknya Jihyo mungkin ya, mungkin. Terus juga Elena, Jia, Saki, Seh dan juga Ihani. Akhir bulan nih ada yang membedak-bedak, gokil sih emang ini ABD ini. Sementara udah ada requestan juga ini dari TikTok. Dan buat kamu yang mau request lagi, masih ada waktu sampai jam 4 sore.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
0: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oh. That's it, drama love song, the cutest song ever by Sumi Shimamoto. Ya, udah di penghujung acara juga, Insan Muda. So thank you buat kamu yang udah nyimak acara Siapa Pelatar untuk Kamis minggu kali ini ya. Sampai jumpa minggu depan. Dan ya, thank you udah nyimak. Dan mohon maaf dari Abi jika salah kata sama Abi siaran. Dan abis ini ada acara menarik lainnya, pasti gak kalah seru. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dong siar. And I'll see you again. Adios.

We're looking only one 92.9 BSA FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat sore samuda. How are you today? Dan kembali aku Kevin mengudara temen kamu di sore ini di prime time. Dan selamat 3 jam samuda Kevin temen kamu dengan lagu-lagu terenak tentunya. Informasi seputar Sukabumi juga bangun Kevin Spinal dan info traffic. So, jangan pindahin frekuensinya kamu.

0: We're looking only one 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan Insa Muda, kamu masih aku temenin Kevin dan juga di sore harinya kamu ya di prime time. Dan yang mana Insa Muda, di sini cuacanya agak sedikit gloomy ya, jadi nggak cerah, tapi gerah.
1: Iya, gerah banget nih.
0: Ketambah kayaknya AC-nya ini ya
1: agak ada problem lah.
0: Ah, betul sekali. Aduh. Tapi kamu tau nggak biar dingin gimana?
1: Coba gimana kak?
0: Kamu harus lihat aku, soalnya aku sweet cool gitu.
1: Aduh.
0: Ngomong soal panas, karena kan ini kita sekarang lagi di musim kemarau, jadi mungkin cuaca jadi lebih panas gitu kan, apalagi ngelihat dia bersama pacar barunya. Ini memang musim kemarau itu cukup panjang bisa dibilang, dan ini melanda Jawa Barat sejak Juli 2026. Dan ini memicu krisis air bersih loh di 23 kabupaten dan juga kota di Jawa Barat. Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat juga itu bersama tim gabungan itu sudah menyalurkan 8,7 juta liter air bersih untuk membantu masyarakat yang memang kesulitan untuk mendapatkan sumber air. Dan hingga pertengahan Agustus itu sedikitnya 450.383 jiwa atau 140.765 kepala keluarga di 153 kecamatan dan 334 desa kelurahan itu terdampak kekeringan. Jadi memang dampaknya itu jadi susah air juga,
1: ya,
0: air bersih.
1: Melebar ya.
0: Betul, dan sebenarnya udah ada operasi distribusi air bersih ya yang dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, dan itu melibatkan BPBD Kabupaten Kota, di Basnas juga,
1: PMI juga, terus sampai komunitas dan dunia usaha.
0: Ya, betul sekali. Armada mobil juga ya, tangki tambahan juga itu dikerahkan untuk menjangkau wilayah yang memang sulit akses, biasanya wilayah pegunungan ya.
1: Iya.
0: Yang agak sulit buat dijangkau. Nah, jadi selain distribusi, BPBD juga ini tuh melakukan pemetaan berkala ya terhadap perkembangan ancaman kekeringan dan mengintensifkan ya sosialisasi mitigasi bencana melalui media sosial. Karena genre untuk era sekarang kayaknya medsos itu tuh paling cepat ya buat menyampaikan suatu informasi.
1: Iya.
0: Jadi bisa lebih cepat buat ngejangkau. Tapi iya, minusnya nanti takutnya ada misinformasi yang memang itu perlu juga
1: harus diolah lagi informasinya itu.
0: Betul sekali, jadi kita harus bisa memilah dan memilih ya. Oke, semoga Insa Muda kemarau ini apa ya, nggak terlalu parah ya dampaknya. Terus juga kalau nggak salah di Gunung Gede itu masih kebakaran ya.
1: Jadi
0: harus ada hujan nggak sih
1: sekali-sekali? Iya, betul.
0: Biar seimbang. Oke, sampai sementara kita bakal angkat lagi dengan beberapa track. Buat kamu jangan kemana-mana, so stay tune. Only one 92.3.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Nah, insan muda, buat kalian yang sering berkendara, ada informasi nih, informasi penting soal kecelakaan dan santunan. Itu ternyata gak semua bisa dapetin santunan dari Jasa Raharja.
1: Ah, betul. Jadi cabang Jasa Raharja Sukabumi itu mengingatkan masyarakat ya, ini kabarnya insan muda bahwa ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar korban maupun ahli waris dapat memperoleh hak santunan sesuai aturan.
0: Ya, nah untuk pengurusan santunan juga tuh masyarakat diminta segera melaporkan kecelakaan ke pihak kepolisian. Nah, jadi laporan dari polisi itu nantinya jadi salah satu dokumen dasar untuk proses penanganan dan verifikasi oleh Jasa Raharjanya itu.
1: Iya, betul sekali, Samuda. Jadi ada beberapa juga jenis kecelakaan yang tidak masuk ya dalam jaminan Jasa Raharja. Ya, itu salah satunya adalah kecelakaan tunggal.
0: Iya.
1: Dan selain itu, kecelakaan akibat kriminalitas juga seperti begal, unsur kesengajaan, serta kendaraan yang tidak melengkapi administrasi juga itu nggak dapetin santunan.
0: Iya.
1: Waduh. Jadi sekarang udah makin mengkerucut ya, Samuda. Jadi kecelakaan tunggal sekarang nggak masuk jaminan ya. Okay, dan ini dia yang sama udah kabar terbaru dari Jasa Raharja ya. Dan kita sebagai pengguna jalan, insan muda, sebagai masyarakat juga ya, kita nggak perlu bingung lagi dengan persyaratan pengurusan santunan, karena dokumen dasar yang paling penting adalah laporan kecelakaan juga dari pihak kepolisian sesegera mungkin ya setelah kejadian, insan muda. Ini pentingnya, dan itu untuk mempercepat pelayanan.
0: Tuh, jadi buat insan muda tetap berhati-hati di jalan. Jangan lupa juga pastikan kendaraan dan kelengkapan administrasi juga tetap aman.
1: Betul, karena kalau di jalan itu banyak banget kemungkinan yang terjadi. Insan muda, kita bisa nabrak, bisa tertabrak, atau kita bisa jatuh sendiri juga.
0: Yeah.
1: Banyak hal yang bisa terjadi, dan kita harap kita selalu patuhin rambu-rambu lalu lintas yang ada. Juga kita menjaga attitude ketika berkendara ya, biar selamat sampai tujuan.
0: Iya, yeah, betul insan muda.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
4: Bagus kok, tapi aku kepikiran setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
3: Iya juga ya, jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
4: Nah itu, makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
3: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
4: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
3: Wah, pasti mahal ya?
4: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
3: Serius? Mulai 300 jutaan?
4: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
3: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
4: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: 92,3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Ya, Samudera kembali mengudara bareng kita di prime time, dan gak kerasa udah di penghujung acara aja. Kita temenin kamu, dan waktunya di sini Kevin dan juga
0: Ziandra mundur pamit diri.
1: Betul, thanks for all buat semuanya ya.
0: Terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir, dan mohon maaf bila ada kesalahan kata
1: dan juga kata-kata yang kurang berkenan mungkin dari kita yang gak sengaja kita ucapin. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu.
0: See you
1: and bye-bye.
2: Sayang, mau sampai kapan?

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Hello again, 92.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. What's cooking, good looking, and how was your day? Ya, jangan lupa makan malam ya. Abi yang bakal temenin makan malam kamu selama 2 jam ke depan di acara relasi. Request lagu sini makin banyak relasi, makin asik. Yoi, kamu boleh request di WA ya 0815149239923 ataupun di Facebooknya ataupun di Instastory. Yap, kamu boleh request lagu Indo, K-pop ataupun barat favorit kamu. Oke, okay? After this one.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

I'm already move on. I the one who can be moved. Yeah, that's the one who can be moved. Ada yang relate sama lagu ini? Yep, anyway balik lagi bareng Abi di acara relasi. Request lagu sini, makin relasi makin asik. Dan buat yang WhatsApp ya, ataupun request lagu sampai salam-salam, boleh ya di 0815149239923. Biasanya suka ada yang telepon nih, Tanginas, tapi yaudah kita langsung aja ke Facebook ya. Ada Abah WSO Sambelangan, Gianyar Bali hadir, relasi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Kang Abi Raga, selamat bertugas, sampai tuntas. Salam sehat, bagi lancarkan dan sukses saudara beraktivitas, terima kasih. Makasih kembali, Dedu Mayanti juga ya, sobat Langkat Sumut hadir, oke. Kita ke Instastory ya, ini udah habis di Facebook. Terus ada Keyo, pengen lagunya dari siapa nih? Oh, Yanti ya, Yanti di Pajana. Pengen lagunya Jagat Rasa katanya, dari Samuel Cipta, oke. Next dari Keyo, pengen lagunya dari The Mellow, For All The Dreams The Wings Could Fly. Wah, nuhun Abi Cerik. Aman ya, are you okay bro? Next dari Ezatoru, pengen lagunya dari Efek Rumah Kaca, Yang Putih. Oke, aman ya lagunya, udah Abi simpen di track selanjutnya. Next dari Rizky Ramadan, pengen lagunya dari siapa ini, Hindia Membasuh katanya. Oke, aman ya. Satu kali lagi kali ya. Jadi oh, Devin pengen lagunya dari Nadib Basalamah katanya, yang bergema sampai selamanya. Oke, aman ya, sudah ada beberapa track juga Insan Muda. So, let's start with sama Cipta, Jagat Rasa. Have a nice dinner.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
0: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Malam kamu suram gak menyenangkan. Bingung malam harinya mau kemana. Mau nama kamu eksis di udara? Jadi banyak kenalan gara-gara sering request sambil salam-salam. Makanya jangan lupa selalu stay tune di Relasi. Request lagu sini dari Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 9 malam.

Oke, okay, Insan Muda masih bareng Abi di acara Relasi. Request lagu sini makin banyak relasi, makin asik. Ya udah, masuk interval kedua ya. Buat Insan Muda yang pengen requestin lagu Indo K-pop baratnya, langsung aja ya. Ciao. Kita ke Facebook dulu aja kali ya. Di sini Abah Waisa Samplangan, Gianyar, Bali hadir. Relasi, Assalamualaikum, selamat malam.

0: Salam Kang Abiraga, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat bagi lancarkan rezekinya dan sukses ya. Amin. Oke, ini ada yang telepon ya. Kayaknya bakal tangina pas awal Abi masuk teh. Selamat malam, Relasi.
1: Makin asik.
0: Makin asik. Kemana ini biasanya tangina? Halo.
1: Pendehela ya.
0: Tapi tos.
1: Pendehela si Dede.
0: Tos. Tos bobo.
1: Udah tidur. Besok bisa saya dibangunin di sekolah.
0: Ya benernya. Najuna atau enak best pendek teh.
1: Tiduran we.
0: Tiduran we nya.
1: Hah?
0: Oke, siapa tuh sok laguna mau apa?
1: Cantik. Jadi Tiara Andini.
0: Siap buat siapa Kak Ajang?
1: Buat semuanya aja.
0: Oke.
1: Sayangnya ya.
0: Boleh.
1: Buat anak aja yang udah tidur, buat suami yang lagi nonton TV.
0: Oke, boleh.
1: Buat Abi makasih ya tunggu lagunya.
0: Aman.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ada hati yang termanis. Berbunga-bunga ya mah. Kemen dewa enak Tiara. Ada masanya ya ternyata emang. Enggak wish. Eh, telepon dia. Lewat telepon seluler tapi ini mah. Halo, selamat malam Bella sih. Waalaikumsalam.
2: Selamat malam, Kak.
0: Selamat malam. Dan siapa ini?
2: Dengan Raina.
0: Raina di mana Raina?
2: Dari Sukabumi.
0: Iya, Sukabuminya yang mana nih? Kota, kabupaten di mana? Jampang, Suradehe apa di mana?
2: Dari Perdampit.
0: Ah, Kaludampit. Kerusum apa di Kaludampit teh?
2: Usum.
0: Usum asem.
2: Usum cacar.
0: Hah? Usum naon?
2: Usum buah eta, buah alpukat.
0: Gitu ya. Tapi tak atuh.
2: Atuh ka dieu mah ngamang.
0: Mungkin tebih ah. Ai ben sih mah kayaknya. Sok atuh mau lagu apa, Raina?
2: Kamu.
0: Iya gitu, ah jadi salting. Mau lagu apa? Eh itu lagi rame banget, lagi di mana kamu teh? Hey, halo Raina, kamu lagi di mana? Itu ini rame.
2: Di kosan.
0: Kamu teh mah? Meni rame kosan. Kamu teh mahasiswa? Hari di situ ngebung apa? Mahasiswa di mana? Mahasiswa di mana? Kuliah di mana?
2: Mahasiswa UMI.
0: Oh, gitu nya.
2: Iya.
0: Semester berapa kamu teh?
2: Semester 3.
0: Oh, masih ini berarti ya baru setahun berarti ya?
2: Iya. Dede ieu mah.
0: Ah, mantap atuh. Sok lagunya teh mau apa tadi?
2: Mau lagu Tulus Teh Hijau.
0: Teh Hijau, boleh. Buat siapa tuh lagunya? Bisa ada salam-salam.
2: Sama Hindia boleh enggak?
0: Oh, satu orang satu atuh.
2: Maunya ketulusan dari kamu gimana dong?
0: Aduh pertanyaan sulit tuh. udah ini tulus, udah ketulusan, ini udah tulus.
2: Siap.
0: Buat siapa lagi? Udah?
2: Buat Teh Lisa, buat Teh Fatin, buat Teh Hariri, buat Kak Kevin, buat Kak Abi.
0: Siap.
2: Kak Haidar.
0: Ada di depan semua, lagi pada dengerin.
2: Kita ngefans kalian semua, kita selalu tunggu lagu Tulus karena itu kesukaan kita.
0: Mantap, ya. Sehat-sehat ya buat yang lagi di kosan. Semoga lancar kuliahnya, jangan malas ya. Awas ya kalau malas ya. Awas temun malas, temun bolos ya.
2: 08 berapa kak?
0: 08 berapa? 08 NKW.
2: 082, tulis. 0821, kapan kita bersatu?
0: Hai! Cihuy, nah ini baru cihuy momen ya. Bisa ae 1-0 iman entar lah. Kurma di dating atuh kamu di dating yang gitu-gituan mah. Di dating kan jam 9 tapi das kurang mah horor. Tapi das kurang mah horor.
2: Ya.
0: Nah, oke besok. Besok jam 9 malam ya.
2: Siap, ditunggu ya.
0: Siap. Oke, okay, thank you.
2: Temen aku mau curhat nih.
0: Ah, gitu nya. Besok. Siap. Yo, thank you.
2: Bye.
0: Bye. Ya, lopi lopi lopi lopi pokoknya buat semuanya ya. Insan muda. Wih, ternyata emang banyak sekali ya. Ini Haidar, Bang Kevin juga pada dengerin kok di depan. Ini rame itu, mahasiswa-mahasiswa jangan malas, awas ya men bolos kuliah ya. Ntar Haidar datang. Ada Aima Jushine, Onira Ruele, relasi malam ke Abi, aku mau request lagunya Gia Indrawari yang mana aja. Eh tumben kamu suka di ini? Di relasi, biasanya di hari Kamis doang ya di K-pop. Selamat malam Jumat, salamnya buat kakak aku Nir Yusha. Ini aku gabung acara selain yang tadi sore, hehe, mengatiarannya. Nah gitu dong, siap acaran ya, stay tune. Ini penyiar paling ganteng nih, asik. Lah gua tuh. Bentar ya, Gia Indrawari yang mana ya? Seribu kali ya? Oke gak? Pokoknya, gue mau ya, gue mau. Arigato, arigato. Terus juga ada Fitri Haryati ya dari Cikara, pengen request Firza tentang Rindu. Malam ini BBT Bogor main ke rumah Teh Fitri Imut. Ah, nginep kah? Buat ram atunya, kalau gitu mah. Mending ngajak-ngajak. Sayang spesial buat anakku dan suami ya. Abi, makasih. Tentang Rindu, aman ya. Ini udah habis simpen juga di track selanjutnya. Ini di Insta Story juga ada. Ini nih, Simpiran pengen lagunya di perunggu katanya 3-3 kali, aman ya. Tapi sebelum ke lagu ya, Abi punya promo yang mungkin insan muda lagi cari HP baru, yang lagi di mobil, di sono, dari selatan barat ke utara. Ya, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Dan Simasel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simasel. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya ini ramah banget. Yuk, segera kunjungi Smartel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi atau cabang Smartel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Smartel. Wafisya di 0857 216 21 621. Senangnya belanja di Smartel.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Okay, masih bareng Abi Insan Muda di acara Relasi Request. Lagu sini makin banyak relasi makin asik. Yoi, makin malam makin dengan ya. Udah makan malam? Ya, Insan Muda di sini. Seru banget nih malam ini ya. Ada pelan-pelan baru juga. Apa emang lama tapi baru telepon gitu ya kan. Sibuk kuliah kali ya. Buat Raina tadi, aduh, aku bingung lagi ya. Kalau misalnya tiba-tiba digombalin. Harusnya kalau di acara dating aku encer sih. Kalau gombal gitu. 1.2 kamu, kamu cantik siapa yang punya? Asik. Mungkin tadi gak ngebahas ya. Aduh, kalau dibahas jadinya panjang ntar ya. Kayak main bola dong. Ada. Oke deh. Sekarang udah jam 20.35. Tapi Abi mau kasih dulu promo sebelum baca komentar. Buat kamu mungkin yang pengen cari HP baru gen ya, Insan Muda ada semester solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Semester adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Dan semester juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada dan masih banyak lagi ya. Dijamin terlengkap deh, nggak hanya itu pelayanannya juga ramah banget. Dan yuklah segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Official di 0857216216216. Senangnya belanja di Simastel. Oke, ini lo sebenarnya list ya untuk bacain kesan kamu Insan Muda. Disini ada Miri 5, pengen lagunya dari Alex Crichton, Merry Christmas, I Miss You. Ah, ini lagu berat nih ya. Berat ya kalau misalnya denger malam-malam, wah gamonnya makin berat tuh. Buat yang lagi nunggu sih, yang mungkin masih kerja ya. Kamu gak sendiri Insan Muda, Abi yang bakal temenin kamu, oke. Yang merasa lonely ya. Jangan takut masa lonely. Takutlah dompet ketika gak ada isi, oke? Di sini ada Camrelio. Yang pengen lagunya katanya ini dari Nadine Amiza, pilihin aja katanya. Oh Nadine, boleh. Abi pilihinnya yang ini aja kali ya. Sorai aja kali ya. Oke, next ini dari siapa lagi nih? Stratianda. Pengen lagunya dari Paul Aro katanya. Yang Alna Mimpi. Oke, aman lagunya dan sudah ada beberapa tracknya sampai closingan kayaknya cukup ya. Dan ya, buat kamu yang mungkin masih di posisi gamon, good luck.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Buat akhirnya untuk Wendra MBS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan ya, terasa kita sudah di penghujung acara, di acara relasi untuk hari ini. Thank you buat kamu udah nyimak, dan mohon maaf dari Abi jika ada salah-salah kata selama siaran ya. Dan yap, di jam 9 ada Haidar dan juga Shifa yang bakal temenin kamu spesial malam Jumat di teror frekuensi yang demen-demen horor ya kan. Kamu wajib stay tune. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit ulang siar. Terima kasih again. Adios.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Nah, itu Voin Trim Best FM, Sekemis number one hits music station.
1: Halo insan muda, selamat malam.
0: Dan selamat malam Jumat ya insan muda, dan bertemu kembali bareng di sini Haidar.
1: Dan juga Syifa tentunya ya di acara
0: Teror Frekuensi.
1: Betul sekali ya. Dan seperti biasa, di sini kita bakal bacain cerita-cerita dari kamu ya.
0: Ya, pengalaman-pengalaman yang pernah kamu alami, mungkin pengalaman janggal atau mungkin emang teror horor yang pernah kamu alami.
1: Dan selain itu kita juga bakalan bahas urban legend dan juga mitos-mitos yang pastinya sering kali terdengar di sekitaran kita.
0: Dan pastinya buat kamu yang mau kirim pengalamannya, kita tunggu di WhatsApp yang di 08151493923. Dan jangan lupa kita juga bakal live di NBS FM Sukabumi.
1: Betul

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Okay, sama ada masih bareng kita berdua di acara Tera Frekuensi dan sementara waktu dan juga jam 9.37 menit.
1: Ya, betul sekali nih insan muda. Dan di sini kita bakalan bahas tentunya tentang urban legend dulu ya berarti ya.
0: Yep, sebelum kita mungkin membaca pengalaman-pengalaman kamu yang pernah kamu alami, kita ada pembahasan urban legend yang mungkin ini udah enggak asing juga di telinga kamu ya, apalagi buat kamu yang mungkin warga Bandung gitu.
1: Betul.
0: Dan gimana tuh?
1: Di sini tuh kita tuh bakalan bahas yang dimana ini emang sempat viral juga ya. Siapa sih yang enggak tahu sama rumah gurita Bandung yang katanya ini tuh emang sehoror itu kata orang-orang. Kita bakal bahas nih karena emang rumah gurita itu jadi salah satu ikon legenda urban terkenal ya di kota Bandung pastinya. Dan emang di situ arsitektur dan juga dekorasi berupa gurita raksasa di atas atap rumah berlantai 4 ini tuh emang ngebuat warga tuh jadi bertanya-tanya gitu kan, yang lewat tuh kayak pasti ini tuh apa sih gitu kan ya.
0: Ya rumah siapa sih? Itu juga emang rumahnya tuh gede banget.
1: Betul. Bahkan emang enggak sedikit juga gitu kan ya mengaitkan rumah tersebut dengan tempat ritual pemujaan setan.
0: Waduh.
1: Katanya kayak gitu.
0: Tapi emang kalau ada apa ya rumor yang beredar kayak desas-desus gitu tuh, rumah kita tuh terletak di kompleks perumahan Sukadamai yang berada di Kelurahan Sukagalih, Kecamatan Sukajadi. Nah, akses untuk menuju rumah gurita bisa dari Jalan DR Juan-Junan ya, maupun dari Jalan Sukagalih. Nah, lokasinya tuh persis di depan kantor pos Sukagalih yang samuda. Dan juga tampak depannya tuh rumah gurita tersebut berada di belakang rumah nomor 6 di perumahan Sukadamai.
1: Okay.
0: Dan konon penomoran tersebut juga sering dikaitkan dengan nomor setan, yaitu 666 gitu kan.
1: Oh iya iya iya iya iya iya.
0: Dan rumah itu tuh waktu didatangi ataupun pantauan secara orang yang melihat, rumah itu kayak sepi gitu. Walaupun iya emang seluas sebesar itu, tapi ya sepi.
1: Iya sih.
0: Ini mungkin buat kamu yang gak kebayang, rumah gurita tuh bukan bentuknya kayak gurita ya. Betul. Cuman di rumahnya
1: atasnya
0: tuh di atas di atap. Genteng ya, di atapnya tuh ada gurita yang cukup lumayan besar gitu.
1: Betul. Dan emang itu yang membuat orang tuh kayak jadi bertanya-tanya gitu kan ya. Dan sementara itu nih ya insan muda, rumah gurita berada di balik rumah nomor 6 tersebut atau bangunan yang terpisah katanya. Jadi emang yang kelihatan dari depan tuh cuma terlihat gurita dengan dua lubang kaca kayak mata yang menghiasi kepala ya atau badan patung gurita raksasa tersebut. Dan tapi ini meskipun emang kayak gitu ya, pintu masuk menuju rumah gurita itu bukan satu-satunya hanya melewati rumah nomor 6 katanya. Ada pintu lain juga berupa gerbang putih tinggi yang menghadap ke jalan Cipedes ya. Pintunya itu berada di bagian timur rumah gurita tersebut. Jadi emang gak cuma satu pintu aja untuk masuknya tuh.
0: Ternyata ada beberapa akses pintu ya yang bisa dilewati. Nah, sini ada beberapa orang yang mungkin sempat mengamati ya untuk rumah gurita ini. Dari sudut pandang sisi sebelah barat terlihat dari lantai 3 bangunan tersebut terdapat kaca-kaca besar dengan gambar seorang pria berjanggut dan juga berambut panjang.
1: Okay.
0: Nah, kayak pasukan kavaleri dan sejumlah portret lelaki berambut ikal dan satu portret wajah yang menyeringai ya. Ada sederet portret wajah lain juga namun tak terlihat jelas.
1: Betul.
0: Ini dan ada ini juga ya dari warga Akamsi.
1: Betul. Yang dimana ini bernama Oong ya. Emang dia tuh mengatakan nih, emang sedianya tuh desas-desas rumah gurita sebagai tempat pemujaan setan tuh emang udah lama katanya berkembang sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi emang dia tuh tinggal di bertetangga ya dengan rumah gurita sejak tahun 1980-an.
0: Oh, lama banget ya.
1: Akhir itu memastikan bahwa kabar yang beredar liar di internet tersebut adalah bohong. Jadi emang desas-desus katanya tempat pemujaan setan itu ternyata bohong.
0: Katanya ya.
1: Karena emang dia udah tinggal kan udah lama juga kan di situ. Dari 1980 berarti udah puluhan tahun banget lah gitu.
0: Tapi di sini ada berdasarkan penuturan juga di lantai pertama dan juga kedua rumah Guita hanya ada ruang kosong dengan sejumlah patung. Seperti kayak yang diketahui, Franz sang empunya rumah menyukai kesenian. Jadi ada patung buat rumahnya. Tapi ya yang dimana ini yang beredar itu misteri-misteri dari rumah gue tadi Bandung ini, katanya tuh ada sekte gitu kan, pemujaan. Dan itu ya walaupun ada yang dimana sudah dibantah bahwa itu bohong, tapi ya gimana ya, untuk warga sekitar kalau emang belum tahu fix secara realita untuk mengunjunginya, pasti dia ini ya apa ya, masih kepikiran gitu kan.
1: Betul. Kayak apa ya, kalau misalnya emang belum tahu, belum pernah kesana sih, kayak pasti mikirnya kayak gitu sih. Karena emang kalau aku lihat dari video-video yang beredar juga gitu kan ya, di TikTok, di Instagram, kalau orang ke rumah Guita tuh kayak ada hawa yang beda aja gak sih? Ngeliatnya tuh kayak agak ngeserem ya. Karena kan apalagi setahu aku ya, kalau misalnya di agama Islam, itu kalau di patung-patung tuh pasti emang ada penunggunya, katanya gitu kan.
0: Di yang Islam tapi kan
1: kayak patung, bahkan boneka aja kan itu tuh sebenarnya ada penunggunya juga kan. Pokoknya yang berbentuk apa ya, berbentuk makhluk hidup itu tuh pasti ada penunggunya katanya. Dan ini tuh kan bentukannya gurita juga dan itu gede, ya pasti gak sih ada mah gitu kan. Karena ya kita juga gak bisa menyangkal kalau kita kan hidup juga
0: Berdampingan
1: juga gitu kan ya.
0: Tapi ya semoga aja emang kalau faktanya yang disasus ini tuh memang bohong gitu kan. Ini karena ini juga pernah sempat dianggap menjadi sebuah film juga. Dimana ya film itu ya berjudul Rumah Guita gitu kan. Mungkin buat yang sama yang mau lihat seperti apa ya, bisa tuh ini mungkin kayak sedikit gambaran dari film gitu kan. Dimana film itu dirilis pada 2014 lalu yang sama deh. Dan latar kota pun ya pastinya di Bandung gitu kan, yang mengungkap kisah misteri di Rumah Guita ini yang sama deh.

0: Kamu lagi dengerin 92,3 NBS FM.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gua besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gua.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gua cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio NBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: Halo Insta Muda, buat kamu yang lagi cari handphone baru, ada Cimacel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tuker tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Cimacel untuk handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, ada juga aksesoris. Cimacel juga ada handphone second. Dan HP kamu yang rusak pun bisa diservis di Cimacel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi. Dijamin terlengkap. Dan gak hanya itu aja, pelayannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Cimacel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Cimacel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikut juga nih update-update seputar smartphone, Instagram, dan juga TikTok Cimacel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official di 0857-216-21-621. Senangnya belajar di Cimacel.
1: 92,3 MBS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.

0: Oke, Insabana masih bareng kita berdua ya di Teror Frekuensi. Dan sekarang waktu dan juga ini jam 10 lebih 1 menit.
1: Yap, betul sekali. Dan di sini kita bakalan bahas tentang cerita-ceritaan ya. Kita bakal cerita-cerita di sini. Mau siapa dulu nih yang ceritanya?
0: Boleh, aku dulu deh.
1: Boleh, boleh. Apa tuh?
0: Ini aku tuh punya satu pengalaman yang dimana ini dari teman aku sih. Ini bukan aku yang ngalamin. Ini teman aku yang ngalamin tuh perempuan.
1: Oke.
0: Yang dia tuh pernah cerita

0: soalnya dia tuh kerja jadi MUA. Kalau mungkin yang nggak tahu, MUA itu make up.
1: Make up artist.
0: Ya, atau mungkin make up pengantin atau yang gradu ataupun itu. Nah biasanya kan kalau emang dia jadi MUA itu berangkat kerjanya emang malam atau bukan malam sih, subuh kan?
1: Subuh.
0: Lebih ke subuh ya, dimana masih keadaan tuh ya gelap, masih gelap gitu kan. Dan dia tuh rumah ya emang agak bisa dibilang rumahnya tuh gak di kota gitu, kabupaten lah.
1: Okay.
0: Bilang kabupaten yang mungkin jarak rumah ke rumah lagi tuh kalau dalam perjalanan agak cukup lumayan jauh tuh. Gak kayak di kalau kota kan. Kalau tuh pasti ya cerah lah gitu, cahayanya tuh penerangannya. Kalau di sana lumayan tuh agak gelap. Dan kebetulan dia waktu berangkat dapat job itu di jam 4 subuh tuh dia. Berangkatlah dari rumah tuh dengan emang firasat orang tuanya tuh kayak nggak enak, katanya hati-hati, kayak di awalnya tuh udah ngomong bilang banyak lah, biasanya ya udah berangkat mah ya udah hati-hati gitu. Tapi ini mah kayak orang tuanya tuh gak tahu kenapa kayak agak beda aja si ibunya gitu kan. Hati-hati neng, kena sendiri, emang terpaut bla bla bla bla gitu kan. Atau dah mah biasa juga emang sendiri gitu kan, emang berangkatnya jam segini, biasa juga nggak ada apa-apa kok. Oh ya udah tuh cina, hati-hati apa berdi antar wae cina sama si bapak, pakai bahasa Sunda kan, mau diantar aja nggak sama si bapak? Ah nggak usah, ada biar bisa pulangnya juga sendiri lagi gitu kan. Nggak, kalau diantar kan pasti dijemput juga kan. Nah disitulah dia berangkat jam 4 subuh. Tapi di saat perjalanan ini tuh dia ada nemuin hal janggal. Kan lewat kuburan, lewat pemakaman. Ya biasa aja kalau pemakaman ya gak ada apa-apa. Emang kalau emang di setiap harinya dia lewat situ, di setiap harinya lewat situ, karena itu akses jalan yang lebih cepat gitu kan, untuk ke kota. Jadi dia lewat situ terus. Cuman di malam ini atau di subuh ini tuh ada kejadian yang cukup aneh.
1: Apa tuh?
0: Jadi dia tuh kayak serasa si motornya tuh berat. Motornya tuh berat, nggak tahu kenapa. Padahal ya dia cek pun kayaknya aman-aman aja si roda pun gitu kan. Dia sempet turun ngecek rodanya takutnya kempes. Ternyata ya enggak, kan kalaupun kempes kan pasti kerasa ya, agak sedikit goyang kalau bawa kendaraan itu, bawa motor tuh. Tapi ini enggak goyang, cuman ya kerasa berat aja tuh. Yaudah dia terus aja jalan gitu kan, udah ngelewatin pemakaman, udah. Tapi si motornya itu masih kayak berat, masih kayak berat gitu. Waktu dia gak sengaja noleh, ada perumahan, ada rumah lah, bukan perumahan, ada rumah. Sengaja, dia gak sengaja noleh ke kaca, ternyata dia gak sendirian.
1: Jadi dia, kenapa berat?
0: Dia tuh gak sendirian. Ternyata dia tuh ngebonceng Poci. Ngebonceng Poci gitu kan. Yang dimana, wah dia itu jujur bingung, gak tahu harus ngapain. Tapi dia yang pastinya tetap jalan. Tetap jalan.
1: Tapi itu tuh posisinya berarti dari rumah dia
0: menuju ke tempat job dia.
1: Itu tuh jauh gak sih?
0: Ya dia bilang itu jobnya tuh ada di daerah kota. Dari kabupaten ke kota.
1: Tapi dia tuh ngerasa beratnya tuh waktu pas di kuburannya aja.
0: Setelah itu kan kerasa dia ngelihat ada pocinya juga, itu kan setelah ngelewat kuburan kan, ngelihat pocinya tuh.
1: Apakah sampai udah nyampe tempat tuh masih berat atau enggak? Atau kayak tiba-tiba hilang di perjalanan?
0: Hilang, dia di jalan tuh ya kerasa berat kan. Dan dia ngeliat ke kaca tuh emang ada, dan dia ngeliat ke spion pun ada tuh kain. Kain, cuman emang gak kelihatan tuh, wajahnya tuh emang gak kelihatan. Cuman ya kain yang lesuh, kotor, gimana gitu kan. Dia mau, perasaan tuh kayak mau nangis, tapi mau berhenti juga Iya, masa berhenti di tengah tempat yang agak lumayan gelap gitu kan.
1: Sepi juga,
0: sepi
1: gitu
0: juga
1: kan, pasti.
0: Di jam 4 gitu kan. Karena ya beda dong jam 4 di kabupaten yang mungkin bisa dibilang jauh dari pemukiman sama di kota gitu kan. Beda, jam 4-nya tuh beda. Nah, itu dia emang udah nerusin aja perjalanan dan gak lama hilang.
1: Okay.
0: Gak lama hilang. Hilang lah di saat dia udah sampai, ya udah dia biasa aja gitu kan, kayak make up blablabla, dan dia pulang. Tapi waktu dia pulang tuh perasaannya atau mungkin kayak sifatnya tuh jadi beda.
1: Si kayak, MUA ini.
0: Si MUA ini teman aku ini tuh. Kayak biasanya setelah after nge-make up atau setelah after dia ada job tuh ya udah biasa aja, enggak begitu ngerasa capek ya, walaupun capek juga paling sehari tuh udah hilang. Udah hilang. Tapi kalau ini tuh enggak. Jadi ada beberapa hari lah kita kan. Mungkin dia ngerasanya ya udah ini kecapean atau kurang tidur. Tapi ini emang kayak jadi orang tua tuh, jadi bilang orang tuanya jadi pendiam. Maksudnya dia pendiam, terus juga dia ngomongnya capek, lemes gitu kan. Dan dibawalah ke orang pintar atau mungkin Pak Ustadz kalau di Sunda ya, Sunda di Islam. Itu ke dibawalah ke Ustadz. Untuk ya di inilah di ruqyah mungkin ya dalam bahasa Islamnya. Nah, setelah dia di ruqyah dan didoain, dan setelah tahu emang si pocongnya tuh masih ikut. Masih ikut dia dan emang masih ngeganggu dia gitu. Cuman ya enggak nampakin aja. Cuman enggak nampakin aja. Dan setelah itu emang jadi berat kan ke dianya dan masih ngerasa capek. Dan bukan dia aja yang ngerasain dampaknya. Adik dia pun juga sama.
1: Adiknya kenapa tuh?
0: Adiknya kayak tiap malam tuh nangis. Tiap malam tuh nangis adiknya tuh.
1: Karena
0: katanya ngelihat pocong itu.
1: Adiknya tuh apakah masih kecil?
0: Masih kecil, masih perempuan, perempuan. Perempuan.
1: Karena katanya kalau anak kecil tuh kan dia emang bisa
0: iya, melihat gitu kan.
1: Apalagi bayi.
0: Iya.
1: Sampai umur 3
0: tahunan
1: gitu. Ini
0: anak kecil, anak kecil yang belum sekolah. Nangis terus gitu kan. Nah, makanya dari nangis itu orang tuanya jadi panik. Ini mungkin kayaknya emang gak ada yang gak beres gitu kan. Bukan cuman si teman akunya yang kecapean, bukan teman akunya yang sakit. Tapi emang ada yang gak beres, makanya dibawalah ke Ustadz itu untuk diobatin.
1: Dan ternyata benar kalau emang masih ada itu pocinya gitu kan. Kayak ih, oh my god. Kayaknya kalau aku ada di posisi dia gak kebayang sih.
0: Iya, jujur itu mungkin kalau aku cowok aja ya kan? Pasti kebayang enggak sih kamu di kendaraan gitu kan, malam-malam kan? Tiba-tiba di belakang ngeboncengin punya kayak gitu kan.
1: Itu tuh adalah salah satu ketakutan aku dulu tau.
0: Iya,
1: dulu,
0: pasti.
1: Iya, dulu aku soalnya waktu pas sebelum ngekos itu kan aku sama juga kan tinggal tuh di yang di kabupaten.
0: Iya.
1: Dan itu emang banyak apa namanya tuh, banyak pohon-pohon dan banyak apa sih tangkal awi itu bahasa Indonesianya?
0: Iya, tangkal kayu.
1: Pohon bambu.
0: Bambu.
1: Pohon bambu itu kan banyak, katanya kan kalau pohon bambu itu emang banyak penunggunya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi aku tuh kayak setiap lewat situ tuh kayak suka agak takutnya terjadi itu. Makanya aku setiap lewat situ aku gak mau lihat spion. Karena ya gak mengerikan aja ya gitu kan.
0: Iya, yeah. Tapi untungnya alhamdulillahnya teman aku sekarang udah baik-baik aja, nggak sampai sekarang gitu kan ngerasain itu, cuma sekarang udah baik-baik aja. Tapi dia nggak berani lagi tuh lewat jalan itu, walaupun emang mangkas jalan gitu kan, mangkas waktu yang dimana jadi lebih cepat ke kota. Cuman ya daripada terjadi lagi hal yang sama, mending lewat jalan yang jauh aja deh. Yes. Tapi emang aman gitu kan. Daripada lewat yang sepi tapi ada yang ngikut gitu kan.
1: Ini ngeri banget sih Ansar Muda. Jadi buat kamu nih mungkin yang punya cerita horor lagi, boleh langsung aja guys di share-share juga ya. Karena semakin malam tentunya semakin menguji adrenalin juga nih ya.
0: Tapi by the way mungkin buat yang dalam perjalanan, hati-hati deh, kamu gak sendirian.
1: Betul.

kann, sang waktu berlalu menunggu biarkan.

در اوج Zdjęcia

0: Biarkan sepi ini memudar hingga terang.
1: Oke, insya Allah udah masih bareng kita berdua ya. Yang pastinya masih di acara Teror Frekuensi.
2: Yap, betul. Dan kali ini ada ceritaan ya, dimana ini tuh ada sepasang suami istri yang udah punya anak juga. Dan posisinya ini tuh si istri dan juga si anaknya tuh mereka lagi nginep di rumah orang tua si istri ini. Berarti mertua dari si suami ini kan. Nah terus waktu itu kan kenapa suaminya gak ikut nginep? Karena emang suaminya tuh sibuk kerja. Jadi ya suaminya gak nginep. Terus emang biasanya si suaminya ini tuh dia pulang pasti larut malam.
1: Oke.
2: Larut malam. Dan posisinya si istri ini tuh dia udah tidur di jam 11 malam tuh. Udah tidur sama anak-anak juga udah tidur. Tapi si suaminya ini tuh sempet chatting nanyain anaknya. Terus juga dia tuh sempet video call tapi emang gak diangkat.
1: Ah gimana? Dia satu rumah tapi video call?
2: Enggak kan, oh, jadi enggak. Si istri sama si anaknya ini lagi nginep di rumah orang tuanya.
1: Okay.
2: Sedangkan si suaminya ya lagi lagi sendirian di rumah merekanya gitu kan ya.
1: Okay.
2: Jadi emang mereka chattingan lah gitu kan, kayak ya nanyain kabar anak kayak gitu-gitu lah intinya.
1: Cuma udah pada tidur tuh waktu di video call.
2: Di video call juga gak diangkat ternyata nih.
1: Okay.
2: Dan tiba-tiba di jam 11 malam, jam 11 kurang sih ya, karena mereka tuh udah tidur dari jam 10:30 gitulah. Jam 11 malamnya tiba-tiba si istri ini tuh ngirimin voice note selama 24 detikan. Dan itu tuh suaranya serem banget. Jadi kayak di voice note itu tuh ada suara lagi nyanyi Nina Bobo kayak gitu-gitu. Dan di sini juga posisinya si sang istri ini dia tuh sempat kebangun sekitaran jam 1:30 dan dia baru ngeh kalau dia tuh ngirim voice note padahal dia udah tidur. Bayangin, orang tidur yang dimana HP-nya aja udah mati gitu kan, udah di lock screen juga.
1: Iya.
2: Gak mungkin tiba-tiba bisa nge-VN dong, kecuali kalau emang dia ketiduran dan HP-nya tuh posisinya ada di WhatsApp.
1: Iya.
2: Iya kan? Ini tuh enggak, ini tuh udah di lock screen loh si HP-nya ini gitu kan ya. Kayak dia tuh kayak tiba-tiba kebangun terus kayak dia ngelihat chat itu 1:30 ngelihat chat kayak gitu, kayak merinding banget gak sih? Kayak ini suara siapa? Dia gak tahu itu suara siapa karena emang ini tuh bukan suara dia juga. Jadi kayak ada ngomong tapi emang gak jelas ngomongnya apa sih. Dan si suaminya ini tuh bilang mungkin itu suara dari TV karena emang dia tuh tidur sambil nyalain TV. Tapi suara TV itu kan suaranya cuma beda, suara beda. Ngomong ya.
1: Iya.
2: Kayak kalau ya kayak ngomong biasa gimana sih? Sedangkan di sini tuh nyanyi. TV mana yang ada nyanyi Nina Bobo?
1: Iya.
2: Iya gak sih?
1: Setuju kan kalau emang kalau ada Nina Bobo gak mungkin ada suara tambahan kan kalau TV itu.
2: Betul, kayak
1: back sound atau
2: karena
1: apa.
2: Karena anehnya tuh gitu kayak kalau kepencet VN ya masa iya pas banget si lagunya tuh
1: dari
2: berhenti.
1: Awal.
2: Jadi kayak bukan, lagunya berhenti, VN-nya juga berhenti.
1: Iya kayak Nina Bobo.
2: Nah udah, jadi si lagunya beres, VN-nya juga beres. Gak mungkin kebetulan gitu kan ya. Terus juga ya di TV kan suaranya suara orang, bukan suara nyanyi. TV mana yang ada nyanyi kayak gitu kan ya. Terus juga kalau misalnya itu suara dari kakaknya, dari kakaknya, dari adiknya atau mungkin dari mamanya, karena emang dia tuh anak pertama kan. Dia tuh punya adik satu, adiknya ini lagi KKN. Dari jam 8 pagi udah berangkat gitu kan.
1: Dan juga kalau dipikir-pikir ya ngapain juga adanya ngirim
2: gitu. Terus kalau mamahnya tuh dia biasanya emang udah tidur dari jam 9 malam. Jadi kayak gak mungkin tiba-tiba mamahnya ke situ
1: terus
2: buka handphone anaknya. Yang dimana kayak handphone anaknya aja lagi di lock screen loh. Ada lock screennya gitu kan. Gak mungkin dia tahu passwordnya gak sih?
1: Iya jelas.
2: Iya kan?
1: Iya
2: kan?
1: Dan jadi kalaupun emang anaknya gak mungkin suaranya pasti tahu dong suara anaknya gitu kan. Kalaupun emang anaknya apa sih?
2: Enggak, bukan. Kebalik dong. Suara ibunya kali.
1: Iya suara ibunya gitu kan.
2: Kayak gak mungkin. Ini mah dia aja gak kenalin ini tuh suara apa, siapa gitu kan ya. Bahkan ini ada juga kita dengerin juga nih ya untuk rekamannya.
1: Ada.
2: Aku dikirimin juga soalnya. Sebentar. Coba ya. Karena kayak Why? Siapa ini yang ngirim? Ini suara TV kan?
1: Merinding.
2: Bayangin Dar.
1: Iya.
2: Bayangin lu jam, lu misalnya punya pacar nih Dar. Lu punya pacar. Terus lu chattingan sama pacar lu nih malam-malam.
1: Iya.
2: Lu ngevideo call tapi gak diangkat, terus tiba-tiba dia ngirimin VN dengan VN kayak gitu jam 11 malam.
1: Oke. Okay.
2: Siapa sih yang enggak?
1: Jam 2 malam.
2: Jam 11 ngirimnya, oh, iya, tapi malam. Jam setengah 2
1: oh, iya,
2: tuh
1: kebangun.
2: Si istrinya tuh kebangun. Dia baru kebangun, "Lah, ini chat siapa?" gitu kan ya. Kok bisa nge-VN sendiri dengan posisi handphone udah di lock screen dan anaknya udah pada tidur, ibunya udah tidur, adeknya juga ini udah pergi KKN juga gitu kan. Dan gak ada siapa-siapa lagi di rumah itu.
1: Jujur denger suara VN-nya itu merinding banget sih.
2: Ya kan? Kayak emang ada suara TV, tapi kan suara TV gak sedekat gitu ya.
1: TV-nya
2: juga tadi udah kelihatan banget jauh kan kalau TV-nya kan. Ini tuh deket banget, kayak yang emang
1: ya, ini kayak handphone
2: diginiin, ya kan?
1: Iya. Suara siapa?
2: Suara ibunya juga bukan, karena ya anak pasti tahu lah suara ibunya. Dia juga bilang ini bukan suara ibunya. Dia gak kenal ini suara siapa. Dan kenapa harus Tina Bobo gitu kan?
1: Ya dan juga ini pas banget, tidak kan dari awal sampai akhir. Kalau emang kalau kepencet pasti kayak dari nggak awal lah gitu kan, kayak Bobo Nina atau gimana lah gitu kan. Ini sulit untuk di positive thinking kan? Sulit untuk di positive thinking gak kayak bisa, kalau bisa. Gimana ya? Ah ini mah suara ibu dah, bukan gitu kan?
2: Beda.
1: Suara TV dah juga bukan. Ini bukan. Emang ini susah banget sih untuk
2: kepencet
1: di
2: kepencet juga, apalagi positive. Gitu kan ya?
1: Iya, orang mana yang ngigo nyanyi Nina Bobo.
2: Nah kalau ngigo juga gak mungkin juga.
1: Sulit.
2: Kayak maksudnya karena gini loh, yang bikin kenapa gak bisa dibilang ngigo, HP-nya tuh kan dikunci.
1: Iya sih.
2: Emang orang ngigo dia bisa, kayak setahu aku orang ngigo gak akan bisa buka handphone sampai selera kuncinya gitu, ngerti gak sih?
1: Sampai ke chat itu lagi.
2: Iya, sampai ke chat itu gitu kan.
1: Sampai nyina bobo lagi.
2: Nah, iya.
1: Sulit.
2: Enggak bisa ini.
1: Positive thinking. Jangan ngeri.
2: Oke deh. Coba kan secara logika aja deh ya.
1: Oke, sama deh, mungkin buat kamu juga yang punya pengalaman cerita horor kamu, kita tungguin ya sampai di jam 12 malam di WhatsApp boleh, di Instagram pun juga boleh banget.
2: Iya, betul. Deh.

0: Oke, Insya Muda masih bareng kita berdua yang pastinya di acara Teror Frekuensi.
1: Ya, betul sekali ya, dan semakin malam di sini semakin dingin juga ya di luar. Dan semakin apa lagi ya? Semakin terasa horornya kasih semakin malam tuh.
0: Karena dan berdua 11 juga. Mungkin buat Insya Muda juga yang belum tahu, kita di sini sambil live TikTok ya.
1: Betul, betul.
0: Jadi bisa banget tuh untuk join ya, share-share pengalaman kamu atau ya sekedar ngobrol-ngobrol pun juga boleh banget, karena kita juga lagi sedikit ngebahas tentang apa ya, satu hal yang kejadian di NBS gitu.
1: Betul.
0: Di sini juga ada orang yang lama juga di NBS nih. Mm-mm. Gitu kan. Jadi ada tahulah pengalaman-pengalaman dia di NBS gitu. Dan tapi kali ini ada yang masuk terlebih dahulu. Dan aku bakal baca ini sih.
1: Apa tuh?
0: Di sini masuk dari WhatsApp. Ini masuk dari WhatsApp dari Nia Nadia Rosa. Gini katanya. Ini bukan pengalaman aku, tapi ini dari sepupu aku. Nah, gini, kebetulan aku yang jadi dia tuh arsitektur. Dia tuh kebetulan ngedesain rumah sepupunya. Jadi sedikit banyak tahu keadaan lokasi waktu dibangun. Rumah ini saat itu adalah satu-satunya rumah di lokasi tersebut. Ya, jadi emang masih kayak perkebunan lah. Masih tanah kosong, dan kebetulan baru aja ada rumah sepupunya yang dibangun di situ. Belum ada tuh yang lainnya. Tapi kalau sekarang sih udah agak banyak katanya. Nah, posisi rumahnya di daerah ini Jampang. Tapi Jampang enggak aku akan sebutin, ini yang pastinya di Jampang aja karena Jampang luas kan. Ini Jampang. Nah, pada masa itu sekeliling lokasi rumah itu adalah sawah. Nah, di rumah itu terletak letaknya tuh di belakang sekolah. Dan kebetulan di antara rumah dan sekolah tersebut ada sumur. Nah, katanya sih sumurnya ada penghuninya.
1: Okay.
0: Itu tuh si Mbak Kun. Tapi kalau dari penjelasan sepupu aku, menurut aku itu kayaknya Tante Sundel deh. Sundel, tau kan Sundel?
1: Sundel bolong ya?
0: Nah, dijelasin sama dia. Nah, kata sepupu aku, waktu awal-awal pindah ke situ, para santri sering melihat si Mbak Kun ini. Jadi sekolahnya tuh emang sekolah pesantren. Nah, Mbak Kun ini tuh berdiri mengamati mereka di belakang pondoknya. Cuma berdiri aja katanya. Nah, setelah itu oleh suami sepupu aku dibacainlah doa-doa supaya pindah atau hilang. Nah, tapi dia tuh emang diceritain tuh mas, walaupun udah didoain, walaupun selalu didoain biar pindah ataupun hilang, tapi ya paling hilang, dan beberapa hari nextnya tuh ada lagi.
1: Okay.
0: Didoain, ada lagi. Dan juga ada cerita lainnya adalah ketika anak si sepupu ikut kemah di halaman SMP pesantren ini, yang merupakan katanya tuh peninggalan Belanda. Suatu malam si ponakan aku ini tuh dia mau ke toilet, dan toiletnya tuh bisa dibilang banyak pepohonan, dan kata sepupu saya yang lulus SMP tersebut, kamar mandinya memang terkenal angker.
1: Okay.
0: Dekat toilet tersebut ada pohon pisang. Nah, tahu dong pohon pisang itu sarangnya apa gitu, tempatnya apa, tempatnya poch-poch siapa
1: ya.
0: Nah waktu ponakan aku lagi buang hajatnya, si ponakan aku tuh ngelihat seorang menatap dia di balik pohon pisang itu. Masalahnya seseorang ini tuh kayak dibungkus gitu.
1: Oh, jadi emang poch ya, tadi ya,
0: emang
1: poch
0: gitu.
1: Ini berarti ya.
0: Iya, betul banget.
1: Itu tuh berarti pochnya berada ada di mana?
0: Pohon pisang.
1: Pohon pisang.
0: Iya, di pohon pisang itu.
1: Kayak gitu.
0: Ya enggak tahu tuh kalau nongolnya kayak gimana mah ya, enggak tahu ya. Yang pastinya si anak kecil ini atau si ponakannya Kak Nie ini ada di situ. Dan ngeliatnya di situ. Jadi ada dua kejadian berarti. Yang dimana ada Mbak Kun yang diam di pohon. Terus juga ada Poci yang diam di pohon pisang.
1: Gila sih, satu waktu berarti itu ya?
0: Enggak. Ya di tempat,
1: di tempat yang sama
0: gitu, di selingkupan ruang apa ya, tempat situ gitu. Ya itu jujur mengerikan sih kalau kita sering. Ini yang dimana, ini Kunti sih ya, Mbak Kunnya sih. Mbak Kunnya tuh udah didoain, terus ada lagi hilang. Beberapa harinya ada lagi. Itu kayak kita ngeliat dia kalau udah sering kayaknya bakal biasa aja atau malah gimana itu?
1: Enggak juga sih ya. Kita itu berarti bandel banget ya kayak. Iya. Berarti dia emang cukup besar ya kekuatannya itu kayak sampai buat diilangin aja tuh susah gitu kalau kayak gitu. Ya enggak sih? Balik lagi aja tuh gampang.
0: Atau mungkin emang itu tempat tinggal dia. Kita nggak tahu gitu kan,
1: ya, maybe.
0: Karena emang dulunya tuh sebelum adanya rumah, ya di situ cuma sekolahan dan juga perkebunan, lalulah ada rumah dia,
1: iya sih. Gitu. Jadi kayak dia mau diusir segimanapun ya susah gitu kan?
0: Atau mungkin emang itu emang tempat tinggal dia?
1: Iya jadi.
0: Mungkin.
1: Tapi lebih mengerikan pocinya sih kalau kata aku sih.
0: Poci ya.
1: Karena
0: bayangin kalau lu lagi di WC lagi boker.
1: lagi pipis tiba-tiba kayak halo gitu kan ada.
0: Itu kayaknya emang di WC-nya itu entah mungkin kenapa bisa ngelihat ya. WC-nya emang gimana ya?
1: Biasanya kan ada juga WC yang dia ada bolongannya gitu gak sih si jendela gitu.
0: Kayaknya ya.
1: Karena ada beberapa WC yang ada jendelanya juga. Jendela. Soalnya di apa sih namanya tuh di WC rumah aku juga gitu ada jendela tapi bukan jendela yang biasa kayak apa ya si kacanya tuh yang agak ngebur gitu loh. Gitu di aku juga.
0: Iya sih kalau tapi ini kayak ngeliat sampai jelas gitu kan wajah.
1: Iya sih.
0: Dan tapi dibungkus gitu kan.
1: Iya sih.
0: Itu kayaknya kamar mandinya, tapi kok bisa dia mau gitu, kenapa gak memilih pulang aja?
1: Iya sih.
0: Karena rumahnya kan deket juga dari sekolahan itu kan. Kalau aku kalau tahu sekolahannya bakal, apa ya, AWS-nya tuh terkenal angker. Aku gak akan maksain untuk buang air di situ.
1: Iya.
0: Kalau tengah malam gitu
1: iya
0: kan
1: sih. Kayak aku juga lebih milih, yaudah mendingan cari yang lain. Atau kayak ditahan dulu bentar, meskipun gak boleh sih ditahan tuh sebenarnya. Tapi kayak daripada terjadi hal-hal yang tidak aku inginkan gitu kan ya.
0: Udah terdengar, WC ini angker. Kayaknya sugis kita atau pihak kita udah otomatis, oh jangan di situ deh, mending tahan aja deh. Atau mending pulang aja deh, rumah kita kan deket gitu kan. Tapi mungkin karena emang udah kebelet ya, kuat udah kali ya.
1: Kepepet banget ya.
0: Kepepet banget, jadi ya udah deh mau gak mau tapi lu bayangin deh lagi di air
1: gak mau bayangin
0: lagi
1: sih
0: haji.
1: Gak mau sih
0: terus lu ada sosok itu yang ngelihat lu bakal ngapain nih
1: ngeri banget sih jujur itu

baby.

0: Banya tak berbekas nanti atau mau menurut tuk jaya raga abadi.
1: Kamu lagi dengerin 92,3 NBS FM.

0: Teman-teman masih di NBS Radio dan pastinya kita masih teman kamu di acara Teror Frekuensi.
1: Iya, betul sekali. Ini insan muda ya. Udah semakin malam juga nih, dan di sini kita bakal bahas pengalaman-pengalaman horor lagi ya, berarti ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, mau siapa nih?
0: Boleh Syifa, tadi aku udah.
1: Oke. Ini tuh ada cerita horor nih ya, dimana ini tuh ada salah satu cowok ya, kita sebut aja siapa ya?
0: Enaknya. Bagas, Bagas.
1: Bagas kali ya. Kak Bagas ini tuh, dia tuh sempet kerja di salah satu kota ya, kota adalah kota A gitu kan ya.
0: Yeah.
1: Tapi dia tuh emang dipindahin tugasnya jadi ke Sukabumi.
0: Oke.
1: Okay. Nah di Sukabumi ini, karena dia emang bukan orang Sukabumi asli, dia juga pastinya di sini tuh kan cari-cari kosan lah gitu, cari-cari kosan. Terus dia tuh nemu satu kosan yang dimana kayaknya kelihatannya fine-fine aja gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Karena dari bangunannya aja ya, bangunannya nggak yang baru banget, tapi kayak bukan yang udah lama banget juga gitu, kayak biasa aja gitu kan. Nggak ada kayak horor-horornya lah gitu. Tapi 3 harian dia ngekos di situ, dia tuh sering ngalamin kejadian-kejadian aneh.
0: Oke, dari awalnya apa tuh?
1: Jadi kayak dia tuh kayak sering banget setiap malam banget, dan itu di jam yang sama juga, di jam 1 malam, dia tuh suka kebangun dan itu tuh suka ada posisinya tuh yang ngetok-ngetok pintu. Itu tuh, dan itu tuh kenceng banget.
0: Kenceng jam 1 banget malam.
1: Jam 1 malam. Dan itu kayak anehnya tuh dia tuh selalu kebangun aja gitu jam 1 tuh. Padahal itu udah tidur lah posisinya.
0: Yeah, yeah,
1: jadi emang dia tuh kayak suka tidur tuh di antara jam 10 sampai jam 11-an. Jam 1-nya kebangun lah.
0: Dan gara-gara ketokan itu.
1: Karena emang sekencang itu ketokannya. Di hari pertama, hari kedua, dia tuh enggak pernah buka si ketokan itu. Di hari ketiga, dia sempat buka. Enggak ada apa-apa. Aneh dong.
0: Itu pas banget abis ngetuk langsung dia buka.
1: Enggak. Jadi kayak after beberapa udah ngetuk kayak 5 menitan sudah ketukannya udah hilang lah gitu.
0: Oh iya iya.
1: Itu
0: iya,
1: kayak
0: iya,
1: sempet buka gitu kan. Enggak ada apa-apa gitu kan. Karena kayak kalau misalnya emang itu orang, dia harusnya udah ngetuk-ngetuk dia nunggu dulu dong. Ya enggak sih? Enggak mungkin tiba-tiba yang langsung.
0: Kencang banget lagi ya.
1: Iya, kayak orang kalau ngetok lagi urgent gimana sih, kayak dur gitu kan. Ya, kayak gitu. Dan tapi pas dia buka gak ada apa-apa. Terus nih ya, di hari berikutnya dia tuh kayak ngalamin aneh juga, yang dimana si apa sih namanya tuh, ini tuh
0: plafon.
1: Dimana si plafonnya tuh tiba-tiba ada bocor padahal gak hujan. Dan itu posisinya sama jam 1 malam, masih ada suara ketukan juga. Dan dia tuh kayak pas bangun tuh udah bocor gitu loh.
0: Tapi dia itu gak sih kayak ngecek si airnya tuh air apa gitu?
1: Enggak.
0: Oh enggak?
1: Kayak maksudnya gak aneh juga, airnya air biasa aja.
0: Oh air biasa aja.
1: Air biasa ya, air okay, biasa aja. Tapi pas dia ngecek keluar gak hujan gitu kan.
0: Itu udah suara hujan juga gitu.
1: Terus nih dia juga, selain dia sering ngedenger suara si ketukan itu, dia tuh kayak sering ngedenger kayak ada suara-suara anak kecil gitu. Jadi kayak si kosannya tuh ada berjejeran gitu.
0: Iya.
1: Jadi emang itu kosan dia. Terus ada di sebelah sana tuh. Jadi kayak gimana ya? Di sebelah sana tuh kan jadi letter L gitu loh. Okay. Si kosan tuh L.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi ada kosan yang di ujung dong. Nah, yang di ujung sana tuh kayak emang dari depannya aja udah agak aneh lah gitu kan. Karena emang kayak emang itu tuh emang kosannya kebanyakan kosong kan. Di sebelah dia juga kosong. Jadi kayak ini tuh kosan dia. Terus kosan kosong yang biasa aja. Ada juga yang di ujung tuh kosannya tuh yang emang karena mungkin di ujung jadi kelihatannya kayak gelap gitu kan. Jadi itu tuh katanya setiap dia ngelewat pulang, apa namanya tuh, pulang kerja, itu kayak selalu ada suara anak kecil
0: di dalam kosan itu yang kosong.
1: Padahal itu tuh katanya kosannya kosong, gak ada siapa-siapa. Karena dia tuh kayak ada beberapa penghuni juga kan di situ. Dia tuh kayak sempet tanya gitu, emang ada orang ya? Emang ada di sini ada boleh anak kecil ya? Karena kan biasanya kalau di kosan tuh biasanya kan anak-anak muda gak sih? Kayak ya, jarang
0: anak kuliah.
1: Ya kayak jarang ada yang ada yang berkeluarga tapi ngekos gitu. Biasanya kan kontrakan ya gak sih?
0: Kayak
1: dia nanya, tapi katanya gak ada siapa-siapa.
0: Gak ada anak kecil juga lagi.
1: Dan itu katanya emang kosong. tapi cuma dia doang yang denger. Oh. Yang lainnya kayak fine-fine aja, gak pernah ada apa-apa. Oh. Kayak kok bisa gitu kan, cuma dia doang.
0: Iya, iya, iya.
1: Kayak mulai dari suara ketokan, terus
0: air,
1: juga
0: ya,
1: tiba-tiba air bocor dan posisinya gak hujan, itu kayak dari mana airnya, gak tahu gitu kan. Dan itu air
0: sebetulnya
1: juga
0: kalau air biasa air juga masih bisa di positive thinking kan sih, karena aku gak tahu ya sekosanya kayak gimana. Kalau emang di pas banget atasnya torrent, ya mungkin itu air torrent
1: mungkin ya,
0: kalau bisa di positive thinking kan. Tapi kan kita gak tahu tuh tata letak kosannya kayak gimana.
1: Tapi
0: tuh kan gak tahu kan
1: sih. Gak juga sih kayaknya. Kayaknya emang ada ya kosan yang di atasnya toren banget gitu.
0: Iya, nggak bisa kayak yang ini di belakang NBS nih ada toren kan. Terus kalau misalkan full torennya itu kebawah kan, dan itu langsung ke genteng orang kan. Tapi untungnya ya gentengnya nggak bocor, ya udah jadi ke bawahnya NBS gitu kan.
1: Okay.
0: Kalaupun bocor ya pasti itu masuk ke rumahnya.
1: Iya
0: gitu.
1: Sih, ya itu emang bisa sih, ya bisa di positive thinking kan lah gitu
0: kalau
1: kan.
0: Itu. Kalau yang duanya itu nggak bisa tuh.
1: Ya, aneh sih, dan kayak kenapa cuma dia doang yang bisa ngedenger?
0: Nah, gitu
1: yang
0: juga.
1: Lainnya kok nggak bisa nih gitu kan?
0: Iya.
1: Yang lainnya kayak fine-fine aja, gak pernah ada apa-apa. Atau mungkin emang mungkin ada yang ditutupin juga, I don't know ya. Karena mungkin dia penghuni baru, takutnya
0: biar
1: apa
0: betah,
1: ya?
0: Gitu, jadi nggak usah ceritain.
1: Mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Jangan seujon juga sih.
0: Iya sih, jatuhnya jadi minah.
1: Tapi kayak masa sih gitu kan, di antara banyaknya kejadian yang dia alamin dan itu baru 3-4 hari, masa orang yang
0: udah
1: penghuni
0: lama
1: fine-fine aja?
0: Iya.
1: Iya gak sih? Kayak maksudnya kalaupun emang fine-fine aja, pasti kalau misalnya di tempatnya kayak gitu, awal-awalnya pasti tapi ada kejadian juga gitu
0: si
1: kan.
0: Si kosannya tuh bisa dibilang murah atau gimana?
1: Standar.
0: Oh standar.
1: Standar. Dan ya itu yang tadi aku bilang, dari looknya juga bukan yang kayak kosan yang udah lama yang serem gitu kan.
0: Cuman ya kosan normal aja gitu.
1: Cuma ya mungkin yang gak serem
0: dan,
1: juga sih sebenarnya.
0: Dan layak huni gitu.
1: Sebenarnya yang ujung juga bukan serem juga sih, lebih ke kayak
0: gelap aja.
1: Gelap aja karena mungkin dia di pojok lah gitu.
0: Selebihnya tapi dia aman. Berapa lama sih bertahannya? Tahu gak tuh siapa?
1: Dia tuh cuma bertahan di kosan itu semingguan sih.
0: Oh seminggu? Karena,
1: ya,
0: karena udah gak tahan
1: iya,
0: ya?
1: Iya, karena emang hampir setiap hari gitu kan. Sebenarnya udah 4 hari itu dia udah mulai gak diinin lagi di hari kelimanya. Tapi di hari keenamnya ada lagi, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak gak setiap hari, tapi ya lumayan lah. Ya itu selama 4 hari berturut-turut berarti ya.
0: Jelas, ada, lumayan itu mengerikan sih.
1: Ada dar-dar-dar ini itu. Kayaknya kalau misalnya aku juga jadi dia,
0: lebih
1: gak
0: baik,
1: akan kuat juga
0: iya,
1: sih.
0: Iya, baik minggat dari kosan itu sih.
1: Iya kan, karena kayak kok tiap hari juga kita malah jadi suka kebangun terus jam 1 juga gak enak gak sih.
0: Iyalah.
1: Jadi kayak kena ke tubuh kita aja gitu kan. Kalau misalnya kita sangkut pautin dengan kesehatan juga gak enak kebangun terus gitu kan. Dan sudah kebangun ngedengernya yang kayak gitu, ya bakal susah lagi buat tidur dong.
0: Iya, karena kan kalau kita apa ya, nyari kosan tuh ya buat tempat kita istirahat, untuk diem kan. Tapi kalau tempatnya udah gak nyaman, yang mau gimana kita istirahat
1: iya
0: gitu kan.
1: Kayak bayangin aja, udah capek kerja, pengen tuh kayak istirahat, tapi tiba-tiba diganggu sama makhluk yang tak kasat mata gitu kan ya.
0: Oke deh, insya mudah. Dan kita mungkin bakal cut lagi dengan satu track dulu kali ya. Dan tapi sebelum itu kita bakal juga putarkan satu track aman nih, insya mudah. Jadi buat kamu insya mudah jangan kemana-mana, tetap silent terus dan be a story dia.

0: Hai, aku Rani. Aku mau cerita pengalamanku yang bikin trauma dan percaya mitos. Malam itu, aku, Dita, dan Siska baru pulang dari acara kampus. Jalanan sepi banget. Hujan rintik-rintik, kabut tipis, dan cuma suara wiper mobil yang kedengaran di antara obrolan kecil kami.
1: Aduh, capek pisan tuh sih. Tapi seru, tuh gagal gitu makrabnya teh.
2: Eh, tapi agak serem ya vilanya teh. Aku malam ke WCG asa kayak ada yang ngeliatin weh.
1: Ah, eta mah rarasaan kamu hungkul weh meren.
0: Tapi heus ya, aku mah malam malah teu bisa tidur.
1: Ih atuh ah kade, kamu mah nyacan tidur terus ayeuna bawa mobil.
0: Aku cuman senyum sambil melambatkan laju mobil. Tapi tiba-tiba,
2: ih tuh pan, naon eta?
1: Ran, Rani, kamu nabrak apaan?
0: Aku gak tahu, kayaknya kucing deh. Kami turun dan di depan mobil seekor kucing hitam tergeletak diam. Matanya masih terbuka. Entah kenapa bulu kuduku langsung berdiri.
2: Ih, bener kan kucing? Kayaknya kita kubur dulu aja deh. Karunya
3: Udahlah. Yuk pergi aja. Aku asa gak enak perasaannya.
2: Ih, atuh karunya meren. Kamu tahu kan mitos nabrak kucing?
3: Gae, kamu nu ngubur sama si Rani. Dah aku mah sieun. Jam sabaraha ieu teh?
0: Ih, sieun aku ge. Paling mitos doang itu mah. Ayo ah, jalan lagi we pulang. Dan kami pergi. Tapi sejak malam itu semuanya mulai berubah. Tiga malam setelah kejadian itu, aku mulai dengar suara aneh di kamar. Kayak ada yang mencakar-cakar jendela. Kadang aku ngerasa ada yang merhatiin juga. Dan tiap aku buka gordennya, gak ada siapa-siapa. Halo?
4: Ran? Dita! Dita, Ran!
0: Apa? Kenapa? Kunaon ai kamu? Tenang dulu coba, meh jelas ngomong nak.
4: Si Dita katanya kecelakaan di jalan. Mobilnya nabrak pohon, katanya mah remnya blong.
0: Hah? Nu bener? Ayeuna kumaha si Dita? Siska cuman diam, gak jawab apa-apa. Aku gak percaya. Tapi malamnya aku ngelihat sesuatu di depan pintu kamar. Sosok tinggi putih lewat, dan ternyata itu pocong.
5: Rani.
0: Siska, Siska kamu dengar tuh sih? Siska, sumpah kamu harus kesini. Aku siun sendirian di rumah. Halo?
4: Halo, Ran. Ran, sumpah aku tadi lihat pocong di jendela kamar aku.
0: Hah? Demi apa? Aku kaget banget. Ternyata bukan cuma di rumah aku aja. Aku mulai kepikiran, apa karena kucing itu? Aku sering sendiri di rumah. Setiap malam, suara cakaran itu datang lagi. Kadang dari jendela, kadang dari bawah ranjang, kadang juga aku ngelihat sosok pocong. Tapi bukan aku doang yang ngerasa. Siska juga ternyata ngalamin hal yang sama.
5: Rani.
0: Aku mimpi buruk. Serem. serem banget.
5: Astagfirullah, astagfirullah. Ah, Gusti, hampura teka haja.
0: Aku bangun dengan sesak napas, kayak ada yang mencekik.
5: Astagfirullah.
0: Hari demi hari yang serem, aku baru cerita ke orang tua. Dan akhirnya kita pergi ke tempat di mana aku nabrak kucing untuk meminta maaf. Akhirnya semua selesai. Hanya trauma yang membekas Siska. Dita pun merasakan hal yang sama. Kita harus saling menghargai sekalipun binatang, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Hari demi hari yang serem, aku baru cerita ke orang tua. Dan akhirnya kita pergi ke tempat di mana aku menabrak kucing itu untuk meminta maaf. Akhirnya semua selesai. Hanya trauma yang membekas Siska. Dita pun merasakan hal yang sama. Kita harus saling menghargai sekalipun binatang, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi.

0: Dan gak kerasa banget ya Sif.
1: Betul sekali, ini udah jam 23:53. Waktunya kita untuk pamit ya, karena udah beres juga acaranya, gak kerasa banget ya. Dan hari ini cukup banyak juga nih untuk pengalaman-pengalaman horornya ya.
0: Ya, terima kasih buat kami udah share pengalaman kamu ya, entah mungkin di Facebook, di Instagram, atau juga tadi di WhatsApp juga Insamu. Dan juga terima kasih yang udah stay tune di live TikTok, di streaming, ataupun juga di radio.
1: Sampai jumpa berarti nanti di teror
0: Minggu depan
1: ya, bareng kita lagi berarti.
0: Oke, kalau begitu di sini Haidar.

0: 92,3 MBS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.
1: Double hits hanya di NBS FM. NBS FM.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Ya, diserahkan langsung dari Jalan Simpang 3 Siliwangi, Kota Sukabumi, 92,3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat pagi, Samuda. Pagi harinya kamu Kevin kembali yang temenin di Jogging Morning selama 3 jam sampai jam 9 pagi. Semangat pagi buat Isa Muda dimanapun kamu berada. Yang lagi di rumah juga mungkin sekarang lagi siap-siap. Jangan lupa buat sarapan ya, kalau nggak sempat bawa bekal Isa Muda biar nanti bisa dimakan di kerjaan atau di sekolah ya. Dan juga yang lagi di jalan nih, hati-hati di jalan Isa Muda, jangan kebut-kebutan. Jalanan agak padat juga ya. Di pagi harinya seperti biasa Isa Muda untuk mengawali aktivitasnya, jangan lupa buat sempetin dulu sarapan nih Samuda. Di luar untuk cuaca hari ini tuh agak mendung, gak mendung sih, bisa dibilang berkabut ya. Jadi mataharinya belum menunjukin sinarnya. Udah ya, mau jam 6:30 nih. Oke, dan ya pasti Samuda awalin aktivitasnya kamu dengan semangat dan dengerin lagu-lagu enak di NBS, karena kamu bakal puterin lagu-lagu yang bisa bikin mood booster kamu tuh naik. Dan sebelum aku puterin opening songnya nih, Kevin mau kasih Insan Muda informasi dulu buat kamu yang lagi cari HP baru atau kamu butuh tempat HP yang recommended Insan Muda yang terpercaya. Ini ada si Mas Telly Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone ya. Di sini mau tukar tambah juga bisa, Insan Muda mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Dan si Masta ini adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone, si Masta juga ada handphone second dan juga ada handphone sekaligus aksesorisnya di sini. HP kamu yang rusak pun itu bisa loh diservis di si Masta. Ada CCTV juga, smart TV maupun laptop. Dan masih banyak juga yang semuda. Dan ini tuh dijamin terlengkap di Sukabumi. Gak hanya itu, pelayanan juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Masta sekarang juga yang beralamat Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi atau cabang si Masta di Jalan Cuangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di si Mastel.

We're looking at only one 92.7 Best FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan insya muda kamu masih Kevin temanin di pagi harinya di Joget in the Morning ya. Jam 6.51 insya muda ini waktunya sarapan. Jadi buat insya muda sempetin buat sarapan. Jangan sampai enggak sarapan, kecuali kalau kamu memang biasa sarapan agak siangan. Jadi apa, request sekalian lunch. Tapi harapan aku udah sarapan sih, biar semangat terus. Insya muda kamu ada energi buat ngejalani hari-harinya. Dan Kevin bakalan spill informasi. Insya muda ini ada di Taiwan ya. Yang mana insya muda kabarnya di Taiwan ini tuh internet negaranya itu tuh dibikin lemot gitu loh Samuda. Jadi Taiwan tuh bikin internet negaranya lebih lemot, dan pertanyaannya tuh buat apa? Kok bisa? Ya, jadi Taiwan ini sengaja memperlambat internet seluler di sebagian besar wilayah tengah negara ini Samuda. Ya, itu sebagai bagian dari latihan perang tahunan gitu. Jadi di hari Senin kemarin tuh Taiwan tuh kayak simulasi gitu, dan langkah itu dilakukan untuk mensimulasikan gangguan komunikasi yang dapat terjadi jika Taiwan menghadapi serangan Cina atau bencana alam. Tapi ini bagus ya simulasi. Aku ngeliat juga warna di Jakarta banyak yang simulasi gempa bumi tanpa dikasih tahu. Ya gimana sih kalau ada gempa tiba-tiba ada kebakaran gitu. Dan itu bagus banget sih. Jadi survival mode-nya kita tuh di situ bermain ya. Kita harus merumuskan gimana caranya biar kita selamat. Dan langkah ini tuh yang pasti yang dilakukan sama Taiwan itu latihan pembatasan internet atau short link itu berpusat di Taichung ya, salah satu kota besar di wilayah tengah Taiwan. Dan selama latihan itu hanya layanan dasar telepon seluler aja yang dapat digunakan nih sama dia. Dan sementara itu juga sejumlah layanan lain seperti ATM, lampu lalu lintas, telepon rumah, internet itu tetap nggak terdampak. Jadi cuma belajar kalau misalkan nggak ada jaringan aja. Tapi gabut banget ini, sudah nggak bisa live TikTok aja lah. Ya, sirine serangan udara juga itu berbunyi di Taichung, dan masyarakat diminta mengosongkan jalanan mulai dari 2:30 waktu setempat ya Samuda. Dan ini tuh dari pemerintah ya, secara bersamaan juga ngirim pesan teks dalam bahasa Cina dan juga Inggris kepada pengguna ponsel mengenai simulasi serangan udara terhadap infrastruktur komunikasi. Jadi awalnya itu gak dikasih tahu dulu biar itu tuh simulasinya gimana sih gitu. Udah siapkah buat kita untuk menghadapi serangan di luar sana? Dan ini bagus banget sih langkah yang menurut aku ini lebih maju ya. Karena kita bisa melakukan kegiatan yang dimana itu nggak kita pikirin sebelumnya ya Samuda. Dan memang sebenarnya Taiwan juga setiap tahun ngegelar latihan serangan udara ya, bersama dengan latihan militer lainnya, dan meminta masyarakat itu ninggalin jalan selama 30 menit ya Samuda. Itu bagian dari latihan Han Kuang ya, dan itu biasanya 10 hari Samuda. Oke, itu dia Samuda untuk informasi yang udah Kevin spill di pagi harinya. Dan next kita bakalan bahas informasi lainnya. Sementara Kevin bakalan cut lagi dengan beberapa tracks. So, stay tune terus ya.